0: Di wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
3: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
2: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Mau Lebaran itu kosong.
3: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.

0: Hingga kloter 12 Embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
5: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
6: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
5: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
4: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
5: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya.
3: Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
7: Ya. Indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
3: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Raini.
7: Betul.
3: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
5: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
1: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
8: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
9: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, di samping Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 99,2, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda mengikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari Stasiun Meteorologi Maritim Ranai Natuna. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan Harlan Kasma.
1: Ini seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini. Hari ini hari Senin ya, tanggal 11 Mei 2026. Silakan.
2: Terima kasih, Mas. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumir Syahaan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 11 Mei 2026. Aktifnya MGO, atau biasa kita sebut Madden Julian Oscillation, di sebagian wilayah Natuna, mendukung terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran. Pada dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal, dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Serasan dan Subi. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas Harlan.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya kamu yang saat ini sudah melaporkan terkini terkait tentang perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna. Nah,
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi info cuaca dan pendengar. Selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pagi, dan tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: gue deh. Lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari ini, di awal pekan, Senin tanggal 11 Mei 2026. Pendengar, cuaca di luar alhamdulillah cukup terik ya. Berbeda dengan 1-2 hari yang lalu agak redup ya, dan diguyur hujan. Namun hari ini cuaca untuk sepempang sekitarnya ya cukup panas, terik. Bagaimana tempat Anda? Nah,

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Jendela Negeri. Pendengaran deh bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Jendela Negeri untuk pagi ini. Baik, pendengar, kita berbicara terkait dengan tantangan pengarus utamaan gender. Jadi pengarus utamaan gender itu bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Namun dalam pelaksanaannya, ini masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat keberhasilan strategi ini. Tantangan tersebut berasal dari faktor sosial, budaya, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah. Tantangan yang pertama yaitu budaya patriarki yang masih kuat. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibanding perempuan. Dalam masyarakat tertentu, perempuan masih dianggap hanya bertanggung jawab pada urusan domestik, sehingga kesempatan mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan itu menjadi terbatas. Kemudian kurangnya pemahaman tentang gender. Banyak masyarakat maupun aparatur pemerintah ya yang belum memahami perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin. Nah, akibatnya pendengar, kebijakan yang dibuat itu seringkali belum sensitif gender dan belum mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang berbeda. Lalu ada yang namanya stereotip gender. Nah, ini seperti anggapan bahwa laki-laki harus kuat dan perempuan harus lemah lembut, dapat membatasi potensi individu. Untuk stereotip ini mempengaruhi pilihan pendidikan.

dan pekerjaan hingga peran sosial dan masyarakat. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa tantangan pengarus utamaan gender untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Jendela Negeri.
3: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini ya, masih berbicara tentang tantangan pengarus utamaan gender. Jadi selain budaya patriarki yang masih kuat, kurangnya pemahaman tentang gender, kemudian rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam bidang politik, pemerintahan dan organisasi, keterlibatan perempuan itu masih relatif rendah. Padahal partisipasi perempuan penting ya agar kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan mewakili kebutuhan seluruh masyarakat. Lalu ketimpangan ekonomi. Nah, perempuan itu sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan, modal usaha, pelatihan, dan upah yang setara. Nah, ketimpangan ekonomi ini membuat perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, yaitu kekerasan dan diskriminasi gender. Iya, pendengar, kita tahu kasus kekerasan berbasis gender, ya, kemudian pelecehan dan diskriminasi. Ini masih sering terjadi, baik di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, maupun ruang publik. Nah, kondisi ini menghambat perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan. Jadi sebagian masyarakat menganggap pengarus utamaan gender bertentangan dengan nilai budaya atau tradisi tertentu. Akibatnya muncul penolakan terhadap kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Nah, untuk tantangan pengarus utamaan gender ini sangat kompleks ya pendengar, karena berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan kebijakan yang sudah berlangsung lama. Nah, untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, dan masyarakat. Edukasi mengenai kesetaraan gender serta kebijakan yang responsif gender ini menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris, di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury, tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League, di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1.

0: 1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
1: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
0: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
2: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persik Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Nah,
2: itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan yang baik.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat sport tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar. Satu informasi untuk Anda siang ini dari rri.co.id. Bupati Natuna, Chen Suilan, secara resmi membuka training center atau TC peserta Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH, Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan pembukaan berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Natuna pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, para asisten pemerintah daerah, Camat Bunguran Timur, para pelatih, pembina, serta peserta kafilah MTQH Kabupaten Natuna tahun 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Chen Suilan menegaskan bahwa pelaksanaan TC ini bukan hanya sekedar persiapan menghadapi perlombaan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan akhlak generasi muda Natuna. Ia menyebut Natuna memiliki banyak potensi di bidang keagamaan dan pembinaan generasi Qurani. Karena itu, ia meminta para pelatih dan pembina tidak hanya fokus mengejar prestasi, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian para peserta. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna, Sudirman, menyampaikan bahwa sebanyak 54 peserta akan diberangkatkan untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh cabang perlombaan akan diikuti kecuali cabang tunanetra, karena di Natuna belum memiliki kafilah untuk cabang tersebut. Baik, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda terkait dengan Bupati Chen Suilan buka TC MTQ Natuna, tekankan pembinaan akhlak generasi Qurani. Baik, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Siang ni hari Isnin, awal pekan ya, tanggal 11 Mei 2026. Jadi paci-maci, mudah-mudahan saja di hari Isnin ni merupakan awal yang baik bagi kita ya. Tanggal 11 lah kita dah masuk daripada pekan kedua daripada bulan Mei ni. Tak terasa pakcik-makcik waktu ni berlalu cepat sangat. Kerana kita ni bukan main banyak kesibukan ya. Kerja sana, kerja sini, semua benda nak dikerja. Jadi semoga saja pekerjaan kita memberikan keberkahan lah kepada kita ya. Untuk yang lagi kurang sihat, mungkin terkena batuk, terkena pilek, terkena demam, terkena penyakit tumbuh-tumbuh kat kulit. Ada kena penyakit cacar, ada kena penyakit bisul ya. Ni kerana efek-efek cuaca macam ni sehingga kesihatan kita ni agak sedikit terganggu pakcik-makcik. Hujan panas, kalau saya tengok lebih banyak hujan dia. Jadi kalau kita tu kurang memberikan asupan kepada tubuh kita ni, jadi mudah terkena macam-macam penyakit ya. Yelah, tak perlu kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Cik makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu, ya. Siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya, sebuah karya yang ditulis oleh Encik Dr. Andes Alian and Home. M Home, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menyimak dari keterangan Yi Xing maupun catatan Cina lainnya, kerajaan Melayu yang dikunjungi Yi Xing tahun 672 dalam pelayarannya ke Nelanda terletak di dekat Sungai Batanghari, sama dengan kota Jambi sekarang, ya. Dengan kata lain, dalam abad ke-7, kota Jambi bernama Melayu. Nama Jambi baru muncul pada abad ke-9, tepatnya pada tahun 853 Masihi. Ini tertuang dalam catatan yang ditulis oleh Hanafiah, terbitan tahun 992, halaman 1, ya. Terdapat lain pendapat lain mengenai letak kerajaan Melayu dikemukakan oleh Buhari. Ia juga menganalisa perjalanan Yi Xing dari Sriwijaya ke India, terutama perjalanan dari Melayu ke Kedah. Dalam berita Yi Xing tersebut bahawa setelah sampai di Melayu, pelayaran berubah arah untuk menuju Kedah. Lebih lanjut, Buhari mengatakan bahawa Melayu itu letaknya di sebelah selatan Kedah, dan pelayaran Kedah memakan waktu 15 hari seperti halnya pelayaran Sriwijaya ke Melayu. Oleh kerana itu, Melayu ini haruslah terletak di tengah pelayaran Sriwijaya, iaitu di daerah Batang Kuantan ke Kedah, kira-kira 3 derajat di sebelah utara Khatulistiwa, di pantai timur Sumatera dekat Sungai Asahan, atau di pantai barat Malaysia dekat Port Swettenham. Tetapi dalam hal ini ia lebih cenderung untuk menempatkan Melayu di pantai timur Sumatera, sebab Yi Xing harus berubah arah pelayarannya untuk mencapai Kedah, ya. Ialah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempak, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempak, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datuk Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang, yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Senua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Nah, setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna, di Natuna. Waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya, jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertempat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempak itu cukup jauh, yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu yang tidak jauh dari pinggir pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong atau

0: ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi barulah cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di batu Rusia ini.
1: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
0: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih jajah masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka menjumpai Datuk Kayawan Muhammad Rashid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
1: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, breche yang bermakna cukur janggut, zambiar yang berarti ular, serta kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Sila-sila saja. Sila-sila saja nak gabung bersama kami di talian 0811-7033-669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, sila temankan Makcik Leha siang ni, ya. Kita berdendang dengan lagu-lagu Melayu hingga pukul 13 nanti atau pukul 1 siang nanti, ya. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Yang ada jemputan undangan hari ini, selamat jemputan undangan saja. Mungkin ada acara syukuran, acara selamatan, dapat cucu, dapat menantu, acara akikah, acara sunatan, acara tepung tawar, ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Panas-panas macam ni, pakcik-makcik, memang ngeri kita nak keluar tu, ya. Lau-lau, kata orang tua tu, memang hangat. Musim-musim ni banyak pula undangan. Ada orang melaksanakan resepsi pernikahan, ada yang melaksanakan acara syukuran, dan masih banyak lagi undangan lainnya. Kalau kita lah diundang, lah dijemput, lah dipanggil, tak usah tak pergi, harus pergi, ya. Nanti pas gila kita, kita gaduh kenapa orang tak datang, ya. Orang undang kita berarti oranglah menghormati kita. Kalau kita pergi, itu tandanya kita menghormati orang juga. Jadi hidup tu saling menghargai, saling menghormati, barulah terasa lebih menyenangkan, ya. Macam orang bijak saja Makcik Lehan, ya. Saya ni cuma cakap saja, walaupun orang kata tak dapat buat baik, berkata baik pun jadilah, kan. Setidaknya mana tahu ada yang ikut ucapan kita yang baik, mengalir pahala kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bersama Mak Long Mus. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Itu lagi apa kerja?
1: Adunuti.
0: Pak Oi, bukan main Long ni. Nak tengah hari, nak pagi, nak siang malam, ya. Adunuti terus. Musim-musim ni berapa kali sehari mandi?
1: Sekali-sehari, kadang-kadang
0: hemat air tak? Pak Oi, memang ya Long Ai. Tak ada masa, tak kerja. Bukan main, curhat mak-mak, ya. Itulah, janganlah. Ada susah, ada senang dia. Senang dia tu pas pakcik beri duit. Senang jadi mak-mak. Yelah. Yelah, ada pantun ke?
1: Ada pantun.
0: Sila.
1: Kita semua ingin berhaji. Kena haji panggilan suci.
0: Ya.
1: Walau usia tinggal sehari. Tak ingin mati sebelum haji.
0: Oh, ni cocok betul orang musim-musim haji, ya. Tak nak mati sebelum, tak nak haji sebelum, tak nak mati sebelum haji. Bapak Long kalau tak nak mati sebelum haji ni, memang apa tu, sebelum kita nak haji, kan. Lah kita lah umur 100 tak mati-mati juga kena belum nak haji. Long nak macam tu? Saya memang tak nak. Saya biarlah tak haji, belah tua nak mati-matilah. Kita bertunggu pula nak haji tu.
1: Boleh saya panggilan mana lah?
0: Yelah, macam mana lah. Ya, itulah Long Ai.
1: Tahu,
0: tu kita tak tahu. Kadang kita tu tak ada rencana, tapi ada saja jalannya. Itulah. Salam ada ke Long untuk siapa?
1: Salam semua penengok lah.
0: Semua kita salam.
1: Tok Andok macam dia dulu lah, lama.
0: Tok Andok?
1: Tok Andok Asian dia dulu, sekarga, sekeluarga.
0: Ya. Tok Andok tu ada semangka tak?
1: Dia lah tua, melewat
0: semangka. Minyak urut, minyak urut ada?
1: Mana?
0: Minyak urut.
1: Minyak urut?
0: Kuang
1: laku.
0: Kenapa kuang laku?
1: orang lelaki.
0: Oh, orang lelaki. Tak, kita kalau tua kan tak dapat jauh dari minyak urut.
1: Oh, minyak urut dah ada.
0: Ah. Minyak urut.
1: Minyak
0: urut apa? Oh, Maya.
1: Ada.
0: Oh, Maya juga.
1: Mak
0: Uda. Ah. Terus?
1: Dengan long harga dekat dengan anak.
0: Mm-mm. Dengan
1: Cik Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Kamu suka dengan Cik Leha je?
0: Seramah Cik Leha? Boleh. Oh, ha, kita pilihkan.
1: Dengan dok mata.
0: Oh. Ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mm-mm. Ada long ace ya? Ah, tak dapatlah, tunggulah dulu, nanti tahulah kita dah tua ni makcik. Nanti tak fokus pula apa-apa saya cakap dekat sini kan. Otak tu tak dapat banyak nak luan fikir. Jadi satu fikir saja. Kalau ada dua tiga dia fikir tu, tak apa-apa dia kata kan. Sila nak gabung bersama kami 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.
1: Iyalah paci-maci, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Ya, yang nak gabung sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya bersama Makcik Leha siang ni. Dah pukul 12:33. Jadi mana yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Mana yang lagi rehat, selamat rehat. Kalau kita tu dah penat kerja, memang obat dia rehat. Kalau kita paksa juga, emosi akan menaik, meningkat ya. Tak dapat salah hamah, tak dapat nak cakap sikit, langsung naik emosi. Kenapa kita penat? Jadi kalau kita terasa penat tu, rehat dulu. Kadang kita kalau terlalu penat kerja, sensitif pula, tegur sikit lah, nak marah kan. Apalagi musim-musim panas ni, mati lampu pula, bapak oi, berjijih peluh ya. Kata Long Mus, paling sedap berayun dekat bawah batang linggak ya. Dia siang-siang berayun, ambilkan hawa-hawa sejuk pohon-pohon yang ada dekat rumah Long Mus ni. Memang masih sejuk lah saya rasa ya, kerana dia lebih kurang macam kat rumah saya juga, banyak batang-batang kayu. Banyak batang kayu, pohonnya rimbun, lebat buahnya, macam lagu lah ya. Yelah, sila yang nak dengar lagu-lagu Melayu, lagu siapa saja, pilih sajalah mana lagu yang suka. Kerana musim pengantin baru, nak kirim lagu untuk pengantin juga boleh ya. Selamat pengantin baru ke apa ke, sila-sila saja. Kita ni menunggu pakcik-makcik untuk bersembang-sembang ya. Mana Pakcik Kasim? Kemarin hari Sabtu tu, saya dapat kabar dekat Kelarik turun hujan yang sangat lebat. Saya nak tanya saudara-saudara dekat Kelarik tu, air lah ngalir belum? Kerana memanglah lama katanya kekeringan air. Memang sian juga kita dengar ya. Kita saja kena mati air sehari saja, tak sampai sehari lah. Setengah hari lah. Lah, pening kepala kan. Nak buat ni salah, nak buat tu tak dapat. Sudahlah. Kalau air mati, listrik mati, sudahlah kita kerja tidur saja. Tu pun tidur tak dapat panas. Kerana kalau tak ada air, tak ada listrik, kita ni nak basuh piring tak dapat, nak memasak tak dapat. Ya, nak masak kalau sekedar berkebut, yalah. Habis masak tu kan kita nak cuci juga piring tu. Nak perlu juga. Nak basuh baju pun tak dapat. Pokoknya air dengan listrik ni memang tak boleh putus lah kalau dapat ya. Tapi kerana kondisi mungkin macam-macam ni, nak macam mana juga kan, terpaksa juga dia mati. Yelah, sila nak gabung bersama kami. Kita masih di acara Sari Serumpun di 0811-7033-669.

0: Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan, sedara mara, kita masih di acara Sari Serumpun iaitu segmen Gayung di Udara. Sila-sila yang nak gabung bersama kami di talian 0811-7033-669, nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Tak payah nak tunggu lama-lama, ada kesempatan, ada masa, ada waktu, sila-sila saja bergabung bersama kami siang ni pakcik-makcik. Siang ni memang panas, kalau kita makan buah-buahan sedap ya. Buah-buahan pun sekarang ni lagi musim-musim buah jambu. Ada jambu pelita, ada jambu bal, jambu citra kirana, jambu air, banyak bermacam-macam jambu. Yang kecil-kecil pun berbuah ya. Yang tak pernah buah berbuah kerana memang musim dia nampaknya ya. Sedap kita kalau panas-panas macam ni makan buah jambu. Ya, jambu berair. Jadi pakcik-makcik, kalau cuaca panas macam ni memang harus banyak minum air putih, buah-buahan juga termasuk buah-buahan yang dapat memberikan cairan, menambah cairan dalam tubuh kita. Buah semangka juga, kalau buah semangka ni jangan terlalu banyak juga, takut kita kembung pula ya. Buah semangka, buah melon, buah jambu air, ni cocok kita konsumsi saat musim kemarau macam ni ya. Sila nak gabung bersama kami, kita tunggu di 0811-7033-669. Mungkin ada nak kirim pantun nasihat ya, pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka ya. Jadi sila-sila saja yang nak bergabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Kita masih menunggu pakcik-makcik untuk bersembang-sembang hingga pukul 1 siang nanti ya. Mungkin malam tadi dah buat pantun nak dikeluarkan, sila-sila saja ya. Di 0811-7033-669. Yalah pakcik-makcik, untuk yang lagi kurang sehat ya, selamat rehat saja. Kadang kita ni dia bukit sihat, malah nak kerja, dia bukit sakit, nak pula nak kerja. Macam tu juga, dia kasih selera makan, tak nak makan, lah sakit, kenyai pula nak makan. Sebesalah kita ni ya. Jadi pakcik-makcik, bukan main makcik sebelah tu, ringgih. Yalah sila-sila saja, kalau tak ada makcik Leha nak balik ya. Jadi tak payah kita nak cakap lama-lama. Kalau tak ada nak bergabung, kita bila masa sajalah dipanggil maut. Semua harta benda kita takkan berguna sama sekali, asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minangkabau merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya, pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang yang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati, dan memiliki kecerdasan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku lembaga kearsipan daerah laksanakan audit internal kearsipan tahun 2026. Daycare Kasih Sayang Ibu mengapresiasi kegiatan pengamatan dan pemantauan rutin yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

0: Dari Semampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah LKD akan melaksanakan audit internal kearsipan tahun 2026 terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola arsip di lingkungan pemerintahan daerah. Audit kearsipan dijadwalkan mulai 18 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 10 OPD akan menjadi peserta dalam audit internal tersebut. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang telah dijadwalkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurutnya, audit OPD menjadi tahap awal sebelum penilaian lanjutan dilakukan.
1: Setelah itu, berkas yang kita kirim ini akan dikirim ke pusat, dan nanti bulan September kita diaudit oleh Andri. Dari hasil audit kita itu, kita diaudit bagaimana kinerja lembaga kearsipan daerah kita. Jadi kami ini ada, selain ada bidang yang melekat namanya dalam kantor, dia juga disebut sebagai lembaga kearsipan daerah. Jadi dia karena bukan OPD, jadi melekat fungsinya. Nah, apabila sudah diaudit oleh Andri, maka nilai itu nanti akan diumumkan nanti di awal tahun depan, itu sebagai nilai kearsipan kabupaten secara nasional. Nah, kita di peringkat berapa? Nah, ini semua dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi yang diamanahkan oleh undang-undang.
0: Menurutnya, mekanisme audit dimulai dari penilaian internal terhadap OPD oleh tim LKD sebelum dilanjutkan ke tahap audit eksternal oleh Andri. Hasil penilaian dari Andri nantinya menjadi nilai tetap dalam akreditasi kearsipan Kabupaten Natuna. Ia berharap seluruh OPD dapat mengikuti proses ini dengan baik sehingga pengelolaan arsip semakin tertib dan sesuai standar nasional. Melalui audit ini diharapkan pengelolaan arsip di setiap OPD semakin meningkat dan terstandarisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Beralih ke berita lainnya, pendengar. Babinsa Desa Tanjung Pala, Kopda Andika, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat binaan dengan membantu perehaban rumah milik warga di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Minggu pagi. Dalam kegiatan ini, Kopda Andika membantu rehab rumah milik M. Yusuf bersama warga setempat secara gotong royong. Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat di wilayah binaannya. Selain membantu meringankan pekerjaan warga, kegiatan itu juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan Komsos tersebut, diharapkan hubungan antara Babinsa dan masyarakat Desa Tanjung Pala semakin erat sehingga dapat menciptakan kebersamaan serta mendukung tugas pembinaan teritorial di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Pendengar, Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara Satpom AU Lanut Raden Sajat Sabtu malam melaksanakan operasi penegakan ketertiban di wilayah Kabupaten Natuna. Operasi ini menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran disiplin, seperti tempat hiburan malam, kafe remang-remang, serta titik keramaian yang berpotensi menjadi tempat pelanggaran oleh personil. Kegiatan dipimpin Komandan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara, Lanut Raden Sajat, Mayor Pom Chandra Putra Haryanto Hadiarta, diwakili PS Kasubsip Lintip Lalin, Singkatip Satpom AU, Letda Pom Fani Arya Purwono, dengan melibatkan personil Pom AU dan Satuan Pengamanan Lanut RSA. Pelaksanaan operasi merupakan bagian dari program bulanan disiplin yang bertujuan memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan personil terhadap aturan yang berlaku. Fokus kegiatan pada penegakan disiplin serta memastikan seluruh personil menjaga sikap, etika, dan nama baik TNI Angkatan Udara di tengah masyarakat. Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial menyiagakan logistik kebencanaan di sejumlah pulau terluar dan pulau penyangga guna mempercepat penanganan saat terjadi bencana. Kepala Dinas Sosial Natuna, Puryanti, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana di wilayah kepulauan yang memiliki akses cukup jauh dari pusat pemerintahan. Wilayah prioritas penempatan logistik meliputi Pulau Serasan dan Pulau Laut sebagai pulau terluar. Sementara pulau penyangga mencakup Pulau Panjang, Pulau Subi, Pulau Seluan, Pulau Midai, serta Serasan Timur. Puryanti menjelaskan, bantuan logistik yang disiapkan terdiri dari tenda, kasur, hingga makanan siap saji untuk kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, seluruh logistik memiliki mekanisme pengelolaan agar tetap layak digunakan.

0: Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada yang bergabung. Selamat siang.
2: Halo. Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Dan siapa nih?
2: Ini pendatang baru nih, Mbak.
1: Ah, pendatang baru siapa?
2: Amidun.
0: Kayaknya udah sering nelpon
1: itu sih, bukan pendatang baru. Baru apa tuh?
0: Baru nelpon hari ini.
1: Baru nelpon hari ya, ini. Iya.
0: Oke.
1: Iya iya iya iya. Ya. Ang Midun. Abang Midun.
0: Aduh. Lagunya apa nih, Bang Midun?
2: Enggak, lagu dari Imam S. Arifin.
1: Tadi udah
0: Imam S. Arifin tadi. Oh, belum.
1: Iya. Tadi tuh Mansur
2: belum,
1: S ya.
2: Saya tahu belum.
1: Oh iya, oke. Okay. Lagunya apa, Bang Midun?
2: Judulnya Yang Tersayang.
0: Oh, Yang Tersayang.
1: Yang Tersayang.
2: Ini dengan Mbak siapa nih? Mbak Dara sama siapa nih, Mbak Dara?
0: Mbak Dara sama siapa, Mbak Dara?
1: Ayo, dengan siapa nih? Mbak siapa, dengan ya? Mbak Nadia. Iya. Iya.
2: Betul ya?
0: Betul.
2: Kalau Mbak Nadia sama Mbak Dara nih, kalau udah bergabung, nempel kayak perango.
1: Iya.
0: Nempel kayak perangko,
1: nempel
0: katanya.
1: Nempel kayak perangko.
2: Kayak perangko nih.
0: Oke.
2: Salam-salam.
1: Ya, salamnya.
0: Untuk siapa?
2: Yang dengar dan yang bergabung. Makasih, Mbak.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Bang Midun.
1: Bang Midun, Abang Midun.
0: Aduh, iya sayang. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Oke, apa kabar orang Sulawesi Selatan siang ini?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Apa kabar juga, sehat Mbak?
1: Sehat, iya, alhamdulillah, sehat. Pak, siapa nih, Asri?
0: Apa Asri?
1: Iya, Pak Asri ya. Iya.
0: Bang Asri, cuaca di sana gimana?
3: Cuaca? Lagi mendung-mendung ini, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Kalau di sini enggak manja, cetar membahana panasnya.
3: Iya.
1: Cetar. Iya.
0: Oke, okay, Bang Asri.
1: Oke,
0: okay,
1: Bang Asri.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya Ona Sutra Bola.
0: Oke, okay, Ona Sutra Bola.
3: Ya, kirim salamnya buat si ganteng itu sudah senyum ya. Buat Mama Kembar, ada Belinda di Bogor, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Loki, ada Ibu Maida, ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, ada Merona di Medan, ada Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari yang ada di situ, dan semuanya tetap ada di
1: sana. Oke.
3: Makasih banyak dan selalu bersama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri, pokoknya ya, kalau pendengar RRI pasti tahu ya, passwordnya Pak Zai, senyum.
1: Memang itu khas sekali ya, khas buat Pak ya. Zai, iya, buat yang ganteng
0: udah
1: itu.
0: Udah jadi hashtagnya kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Pak Zai, senyum,
1: ya,
0: senyum.
1: Harus dipaten itu Pak Zai, jangan sampai nanti hilang, diambil gitu.
0: Hak ciptanya,
1: iya betul.
0: Kita sama kembali nih, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa ini?
4: Orang air tawa,
0: Mang Aje, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Mang Aje, lagunya apa nih siang ini?
4: Meminta lagu Mansur S dah ke udah anu
1: udah tadi
0: Mansur udah
1: penantian udah tadi.
4: Minta lagu Ikan Dalam Kolam aja ada enggak?
0: Ada. Jangan kan di dalam kolam, di laut juga
1: di
0: ada.
1: Di laut pun ada, kami siapin.
4: Ada dong.
0: Ikan dalam piring pun ada.
1: Ini udah matang gitu.
4: Mbak Sinar tadi. Buat Kak Baidah di Daranai. Buat keluarga di Puak semuanya, keluarga di Air Tawa ini semuanya, keluarga di Batu Kapal, keluarga Ceruk, keluarga di Pengadah, semua yang bergabung dari awal sepahir, buat orang air raya juga, buat Pitung juga di Kelangan, buat Mak Longmir juga sekeluarga, Ngayati juga.
1: Udah?
4: Buat Mbak Dara.
1: Terima kasih.
4: Udah, assalamualaikum. Terima kasih banyak.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Ada Mak Ngaje dari Air Tawa, Ronai Darat ya, sudah bergabung. Oke, kita ke yang tersayang dulu nih.
1: Boleh.
0: Untuk siang ini ya, dari Imam S. Arifin
1: dari Imam S. Arifin
0: dan Nana Mardiana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, masih kami tunggu 3 penelpon lagi ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita siang ini nih di acara Pro Dangdut.
1: Sudah ada yang masuk?
0: Sudah.
1: Oke, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kak Mus.
2: Ya, udah lagu ada.
0: Lagu apa?
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Bukan main lagu siang nih ya.
2: Alah supaya sengandok
0: gitu.
2: Ayo salam.
1: Iya, salam siapa kamu?
2: Sama siapa nih?
0: Kak Dara. Oh,
1: sama Dara, Kak Mus.
2: Pak dengan Dara.
1: Salam
2: semua pendengar lah.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Kak Mus.
1: Singkat tapi padat.
0: Iya, singkat tapi padat. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan siapa?
3: Orang Betubi, Kak.
1: Oh, orang Betubi.
0: Pasangannya Roma.
1: Pasangannya Roma?
0: Uh-uh.
1: Hani.
0: Ani.
1: Ani. Terlalu.
0: Kak Ani sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa nih Kak Ani?
3: Lagunya lagu sendiri saja.
0: Hah? Sendiri saja.
1: Janganlah ya, Kak Ani.
0: Mending kita rame-rame.
1: Kita rame-rame Kak Ani, bahaya kalau sendiri.
3: Lagi pengen sendiri.
0: Oke, kalau gitu.
1: Salamnya buat siapa? Ada nggak yang mau disalami kalau lagi sendiri begini?
3: Untuk Mama Retija, adik di Sebakung, kakak di Penagi, untuk Kak Dara juga. Sama siapa tuh?
1: Sama Mbak Nadia.
3: Selamat datang juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ani dari Batubi ya. Suka
1: lagunya
0: sendiri kayaknya.
1: Sendiri, iya.
0: Sendiri saja katanya. Oke, ada yang bergabung lagi nih Kak Dara. Kita sapa dulu. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya orang jauh nih.
1: Orang jauh?
0: Iya.
4: Siapa Dara? Dari Kak, dari putaran Loksemawe.
0: Loksemawe.
1: Bang Iwan ya? Halo?
4: Iya.
1: Oh iya.
0: Bang Iwan Loksemawe.
1: Bang Iwan di Loksemawe. Bang, di sana gimana? Panas atau mendung atau udah hujan? Halo, Bang.
4: Request lagu saja, Kak.
1: Oke. Ya, request lagunya apa, Bang?
4: Hamdan Atiti.
1: Tadi udah belum, Mbak?
0: Hamdan belum.
4: Hidup pas-pasan.
0: Hidup pas-pasan.
1: Hidup pas-pasan.
0: Iya, pas mau belanja pas ada uang.
1: Iya.
0: Pas mau jalan hujan pas ada mobil.
1: Pas ada. Iya. Ada salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya buat semua-semua saja dari awal sampai akhir. Sehat semuanya. Dan kemudian salam sehat buat kakak berdua karena dia kadang sama operator. Salam sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Bang Iwan di Loksemawe
0: Aceh ya.
1: Iya.
0: Sudah bergabung. Penelpon terakhir kita juga nih, Kak Dara untuk siang ini ya.
1: Iya. Okay.
0: Kalau Pro Dangdut ini luar biasa peminatnya. Sampai nggak cukup waktu ya karena penelpon terus saja. Kadang-kadang kalau jalan ketemu pendengar, Kak, saya ini sering loh mau gabung ke acara Pro Dangdut, tapi nggak pernah nyambung katanya.
1: Sampai jarinya keriting.
0: Berarti belum rezeki. Saya bilang coba lagi.
1: Dicoba lagi.
0: Coba lagi.
1: Siapa nih? Udah ada.
0: Udah 3 penelpon kita.
1: Udah 3 penelpon. Iya, enggak kerasa ya, Mbak Nadia.
0: Enggak kerasa udah 3 penelpon ya. Jadi kita pamit dulu nih Kak Dara ya.
1: Iya.
0: Saya Nadia.
1: Saya Dara.
0: Kita pamit undur diri dulu di acara Pro Dangdut. Jumpa lagi tentunya di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita di Pro 1.

0: hanya. Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Sore. Anda ditemani rekan kami Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 92 persoal dari Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore. Tadi edisi Senin 11 Mei 2026. Di awal pekan nih, pendengar ya. Semangat semuanya, semoga kabarnya juga masih sehat, pendengar. Oke, di sore ini kami temani dalam program Beranda Asta Cita mengenai UMKM berbicara. Dan kita jeda dulu sangat pendengar ya, untuk mendengarkan kemana azan asar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

99,2 persada RRI Ranai. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda yang masih enjoy mendengarkan Pro 1 ya. Dan di Beranda Asta Cita sore ini tentang UMKM pendengar, dan topik ya tentang akses UMKM ya ke proyek-proyek strategis pemerintah. Nah pendengar, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM saat ini terus memperluas akses ya bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah dan berbagai program prioritas nasional untuk memperbesar peluang pasar serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional pendengar. Kementerian UMKM akan membuka peluang ini pendengar ya, dan UMKM memang perlu didorong agar tidak hanya menjual produk secara mandiri tetapi juga menjadi pemasok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun kebutuhan perusahaan-perusahaan besar pendengar.

sebelumnya di ajang Inabayer B2G Expo 2026 beberapa hari yang lalu, Kementerian UMKM mempertemukan beberapa kementerian, lembaga, BUMN hingga sektor retail modern ya, ke beberapa UMKM pendengar ya. Ke sejumlah BUMN seperti PLN, kemudian Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan juga Perum Bulog. Nah, pemerintah juga akan membuka peluang keterlibatan UMKM dalam sejumlah program prioritas nasional pendengar, seperti Rumah Rakyat, kemudian Sekolah Rakyat, dan juga M

tujuannya itu tadi pendengar, yaitu untuk memperbesar peluang pasar serta memperbuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Oke, masih di Beranda Cita-Cita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Pendengar, masih di Beranda Asta Cita sore ini. Nah, pendengar, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ya, saat ini memang sedang terus memperluas akses bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah dan berbagai program prioritas nasional. Tujuannya untuk memperbesar peluang pasar serta untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, pendengar. Nah, sebelumnya sudah ada sektor retail yang saat ini sedang diperkuat dengan menggunakan produk dalam negeri dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok.

Dan pemerintah nantinya akan mulai menyusun rencana pengadaan di tahun depan 2027, peringat, dan rencana ini akan tentunya membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM ya untuk terlibat di dalam berbagai proyek strategis nasional, peringat. Oke, pukul 15.33 menit saat ini. Tetap semangat untuk Anda yang sedang sibuk-sibuknya dengan berbagai aktivitas Anda di sore ini.

0: Ewah-ewah. Buka main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita pendengar. Sudah membawa kita ke pukul 15.48 menit. Saat ini sampai di sini jumpa kita di Beranda Asta Cita sore ini. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar ya. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sore ini. Walaupun cuaca masih cerah ya, masih terik juga, masih panas. Semoga tidak mengurangi semangat Anda pendengar. Dan saat lagi kita jelang Warta Berita Lintas Berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam Berian.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat.
2: Mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ahyar Wintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan. Ia mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
1: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
3: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Palantra.
4: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
5: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
4: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30% hingga 40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga kuku. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
7: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan yang mungkin terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
6: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
9: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat, Yusrin Trinanda, menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
10: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfotik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di Prode ini, kami coba rumuskan pergub yang

0: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
1: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan, dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan, kalau matinya tiba-tiba habis hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik gitu. Secara ininya lah, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi gitu, supaya kita tidak menerka gitu kan.
0: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
2: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus saja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di apa juga PLN nih.
0: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Merjani melaporkan.
3: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Pak Isbar Muzaki.
4: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
5: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
6: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
4: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya,

0: tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Baik, sudah berangkat. Terima kasih kembali kami ucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
3: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
4: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar terutama di Pulau Bengkalis untuk meramai kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kapri-Day, Kapri-Night, serta malam puncak nanti.
3: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
5: Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau pokja. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
6: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang pokja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, paredi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari pokja 1. Pokja 2 juga ada UP2K, ada gelari pelangi, ada UP2K-nya, ada kampung mandirinya, ada rumah dilannya juga.
5: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK, paredi pada pokja 1, UP2K PKK pada pokja 2, kawasan Aku Hatinya PKK pada Pokja 3, serta PHBS Plus pada Pokja 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing pokja. Pihaknya memastikan setiap pokja telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan, serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
7: Hal tersebut ungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solok ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
8: Pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya remnya akan panas juga. Terkadang bisa lebih, suhunya itu lebih dari 200-400 derajat. Ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan dis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
7: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan, untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan, dalam musibah tersebut tercatat 14 korban. 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka.
9: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Ugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
7: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 Jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armen Ramli melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Baik, sudah mendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
11: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
10: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kriya tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
12: Waktu itu emang ada tuh Pak, dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Nggak mudah menyerah gitu Pak.
10: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
13: Penanaman bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bandar Bintan Telani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil budidaya masyarakat lokal.
14: Ya, kita memilih tema hari ini adalah Green Legacy of Bintan Marathon. Betul. Dan kita sudah 4 tahun melakukan ini, kita mengharapkan ini akan berkelanjutan. Bukan untuk kita, amin, tapi untuk anak kita, cucu kita dan untuk masa depan kita, terutama sekali di Bintan, di Kepri dan juga di Indonesia.
13: Vice President Mandiri Tanjung Pinang, Ferry Robertua, mengatakan kegiatan penanaman mangrove digelar sebagai bagian dari program kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
15: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove ya di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
13: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
16: Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA-SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
17: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya, juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online, ya, online untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
16: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulis Mayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
18: Intinya sekolah harus siap siap tak siap harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
16: Sulis Mayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayhar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti lintas berita Korwil 15 Nusantara 15 Bedang Prabu dari Prof. 1 RRI Batam, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, semoga semangat di sore ini pendengar ya, dan semoga hari ini aktivitas Anda juga semuanya lancar di awal pekan, semoga semangat. Dan kalau yang sore ini masih ada yang harus dikerjakan, belum tuntas, semoga masih konsentrasi pendengar ya. Jangan terburu-buru ya, aktivitas semoga bisa tetap maksimal Anda kerjakan ya. Sudah pukul 16.32 menit saat ini. Pendengar, ada lagu-lagu spesial untuk Anda di sore ini. Lagu-lagu dari era 80-an dan juga 90-an dengan beragam formasi juga. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Ada Jamru dengan Ningrat, pendengar spesial untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini ya. Selamat sore, tetap hati-hati pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan. Nah, pendengar, saat ini masyarakat semakin ikut berpartisipasi ya dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tanah air, pendengar. Ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah laporan yang dilakukan oleh masyarakat, pendengar ya, ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dengan produk ilegal dan yang tidak memenuhi syarat sepanjang tahun lalu 2025, pendengar. Nah, di tahun lalu ada 1038 pengaduan, pendengar ya, meningkat lebih dari separuhnya pendengar ya, dibandingkan tahun 2024 sebanyak 647 laporan dari masyarakat ke BPOM. Nah, saat ini masyarakat dinilai semakin aktif untuk melaporkan temuan produk yang diduga ilegal maupun tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan juga manfaat. Nah, BPOM menilai keterlibatan masyarakat ini sangat penting ya dalam mempercepat deteksi produk ilegal yang beredar di pasaran. Nah, selain itu juga pengawasan partisipatif dari masyarakat ini juga dinilai mampu menekan peredaran produk-produk yang berbahaya ya, yang ya tentunya untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta juga untuk memperkuat pengawasan produk yang dipasarkan, pendengar, baik itu di melalui media sosial atau melalui e-commerce lainnya juga, pendengar. Dan dalam mendukung pengawasan ini, masyarakat tetap diimbau untuk selalu menerapkan prinsip cek klik ya sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat maupun makanan. Nah, langkah ini meliputi cek kemasan, kemudian label, izin edar dan tanggal kadaluarsa untuk memastikan produk-produk yang kita gunakan ini aman, pendengar. Dan BPOM juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, pendengar ya. Ada aplikasi BPOM Mobile. Ini tujuannya untuk mengecek legalitas produk ya. Dan selain itu juga masyarakat bisa menyampaikan pengaduan terkait produk-produk ilegal yang tidak memenuhi syarat melalui kanal pengaduan BPOM, melalui layanan Halo BPOM, pendengar ya. Dan upaya ini juga diharapkan bisa mendorong kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta untuk pastinya dan yang paling utama nih, pendengar ya, untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Lagu dari tahun 1987 pendengar, ada Pony Sumlang dengan Ratu Sejagat. Spesial untuk Anda yang lagi santai di sore ini ya. Nah pendengar, saat ini ada hanta virus yang menjadi perhatian publik ya, setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu yang lalu. Nah walaupun ramai dibahas belakangan ini, hanta virus ini sebenarnya bukan penyakit atau virus baru pendengar ya, masih dari rri.co.id. Hanta virus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Nah virus dari virus ini pendengar diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Nah gejala awal penderita hanta virus ini umumnya berupa demam, kemudian mual, nyeri otot juga hingga rasa lelah yang berlebihan. Nah pada kondisi tertentu pendengar, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal yang sangat berbahaya. Nah penelitian terkait dengan hanta virus ini sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 50-an ya, setelah berakhirnya Perang Korea. Dan mengutip dari jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah ini dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius saat itu. Nah, kasus ini dilaporkan menyerang 3.000 personel pasukan PBB selama Perang Korea berlangsung. Nah, tapi penyebab pasti penyakit ini baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Hanya di tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil yang ada di Korea Selatan, dan virus ini ditemukan di sekitar Sungai Hantam sehingga kemudian diberi nama virus Hantan pendengar. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, virus ini resmi diperkenalkan dalam famili yang baru pendengar ya, dan virus ini diketahui menjadi penyebab sindrom atau beberapa penyebab yang sudah disebutkan sebelumnya tadi pendengar. Kemudian perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat di tahun 1993. Nah, wabah ini menyebabkan gangguan pernapasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Dan seiring berjalannya waktu, persebaran hantavirus ini ditemukan di berbagai kawasan di belahan dunia. Dengarnya dengan tipe virus yang berbeda-beda. Nah, setiap jenis virus ini memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawanya di daerah masing-masing pendengar. Oke, sudah pukul 17.05 saat ini pendengar, yang baru saja selesai dengan berbagai aktivitas kerjanya di sepanjang hari ini. Semoga aktivitas Anda lancar di awal pekan ini pendengar.

0: isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Irma Pinafanduwinata Burung Camar pendengar. Sudah membawa kita ke pukul 17.26 menit saat ini. Untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 17.55 menit. Dan nanti jelang Mutiara Senja dan Gema Wahyu Ilahi pendengar, ada lagu-lagu bernuansa Islami.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dengan masih bersama kami di Prosatara Reranai, sudah pukul 17.35 menit saat ini. Kembali kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib. Untuk kota Ranai dan sekitarnya, hari ini pukul 17.55 menit. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Dengarlah Teguran Orang Lain yang akan disampaikan oleh Suherman AB. Namun sebelumnya, sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Suito Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan santapan rohani dengan tema Dengarlah Teguran Orang Lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Maha suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluk-makhluknya di seluruh muka bumi ini. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Kaum muslimin, Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Bayangkan saudara-saudara, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, mau jadi apa kita semua? Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran, sehingga ia bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu asyaitan awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus berbuat maksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah, ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut-mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Teguran sebagai ungkapan kasih sayang. Kadang
sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran ini. Biasanya orang yang menegur diartikan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan mungkin menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari artian tersebut, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melain untuk memberi kemudahan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, tapi justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu pertama, berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, saling menyadarkan satu sama lain. Dan yang ketiga, menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur. Karena itu, jadikanlah teguran dari saudaramu sebagai sarana untuk introspeksi diri, sarana untuk mengoreksi diri, apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar atau masih salah. Teguran sebagai guru di lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku-buku, dari ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi saat berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Kenyataan terkadang tidak selalu mengikuti kehendak kita. Terjadi kegamanan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitasnya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan kenyataan hidup kita. Teguran sebagai cermin memperindah diri. Kaum muslimin pendengar RRI dimanapun berada, ego manusia selalu mengatakan, kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda dan semuanya bagus, kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang teranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin, dengan penuh percaya diri, ia yakin kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seseorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepeleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai
cermin yang bisa menyadarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin, pendengar RRI dimanapun berada, demikian santapan rohani singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kemenangan azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 11 Mei 2026 pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
1: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
2: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
1: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
6: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berpulang alhamdulillah juga.
7: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
6: Ditunggu.
5: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit

0: mirna atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
3: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang secara Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
2: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu, isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUO memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantu. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat malam pendengar semuanya, masih bersama saya Adi di Rane sore ini. Terima kasih Anda masih santai mendengarkan siaran kami. Semangat di malam ini ya, dengan berbagai kegiatan Anda, yang terutama yang tetap beraktivitas di malam hari, tetap jaga kesehatan ya. Baik pendengar, sudah pukul 19.27 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini dengan buku yang berjudul Sepatu Dahlan.
1: Esensi buku dengan judul Sepatu Dahlan karya Krisna Pabicara merupakan novel inspiratif yang diangkat dari kisah nyata masa kecil Dahlan Iskan. Buku ini menceritakan kehidupan Dahlan kecil yang tumbuh dalam keluarga miskin di sebuah desa terpencil di Magetan, Jawa Timur. Sejak kecil, Dahlan hidup dengan keterbatasan ekonomi. Ia harus berjalan jauh ke sekolah tanpa alas kaki karena keluarganya tidak mampu membeli sepatu. Meski demikian, ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad kuat untuk mengubah nasibnya melalui pendidikan. Selain menghadapi kemiskinan, Dahlan juga membantu orang tuanya bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Keinginannya untuk memiliki sepatu menjadi simbol harapan dan impian sederhana yang ingin ia capai. Namun di balik impian kecil itu, tersimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan tentang kerja keras, ketekunan, kesederhanaan, dan kekuatan mimpi. Sepatu Dahlan menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk sukses, selama seseorang memiliki tekad kuat dan pantang menyerah.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

hindi mendengar spesial untuk Anda yang sedang menikmati suasana di malam ini, pendengar ya. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan antisipasi ya untuk penyebaran hantavirus jadi KLB atau kejadian luar biasa, dan saat ini Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 198 rumah sakit jejaring pengampuan infeksi emerging untuk mengantisipasi wabah hantavirus. Nah, di dalamnya termasuk 21 rumah sakit sentinel penyakit infeksi emerging di 20 provinsi di tanah air, pendengar. Kementerian Kesehatan juga sudah mempersiapkan fasilitas rumah sakit yang akan dibutuhkan, mulai dari ketersediaan tempat tidur ICU tekanan standar, kemudian tekanan negatif, ketersediaan tempat tidur isolasi tekanan standar juga. Dan ya, ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus, pendengar ya, yang sebelumnya mewabah di kapal pesiar MV Hondius yang bisa menular antar manusia. Dan temuan ini merupakan tindak lanjut ya dari notifikasi darurat yang diterima Otoritas Kesehatan Indonesia dari Inggris. Oke, sudah pukul 19.44 menit saat ini. Tetap semangat dengan kegiatan Anda di malam ini, pendengar. Selanjutnya ada Warna-Warni Cinta dari The Cinnamons.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama

0: 99,2% RRI Rane, kumpul bocah dari Malik and Essentials. Pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Rane Sore edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Selanjutnya ada rekan Yulis Hamzah di Rane Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Iming-Iming Loker Palsu.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Hey Rika.
1: Hey, pagi juga say. Waduh, tumben pagi-pagi sudah rapi.
2: Harum lagi.
1: Iyalah, aku kan mau tes wawancara kerja.
2: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya, akhirnya kamu dapat panggilan juga, Yun.
3: Bos, pasti panggilan, Rik. Emang dia wanita panggilan?
2: Loh, kamu kok larinya ke situ?
3: Terus?
2: Maksudku, dapat panggilan kerja.
3: Oh.
2: Dasar kamu ini.
1: Aduh, sudah. Kok kalian jadi berantem sih? Aku berangkat dulu ya.
2: Iya, Rika. Hati-hati ya.
3: Hati-hati, Rik. Sukses ya.
1: Makasih semuanya. Bye.
2: Bye. Alhamdulillah ya, akhirnya Rika dapat kerjaan juga.
3: Iya Yun, kasian juga ya anak itu. Ya alhamdulillah, dengan dapat kerja dia bisa biayai keluarganya di kampung dan bisa lancar bayar kos.
2: Iya, mana ibu kosnya suka bawel lagi kalau kita telat bayar. Padahal kan kita bayar juga.
3: Sudah, saya mau siap-siap kerja juga ya.
2: Ya udah, aku juga mau mandi dan bobo.
3: Eh, kok bobo lagi? Kamu kok kuliah?
2: Enggak, kebetulan aku lagi libur hari ini. Dosennya minta pergantian jam mata kuliah.
3: Oh, begitu.
2: Ya udah, berarti kamu yang jaga kos kita kan hari ini.
3: Nih, titip kamarku sama kamar Rika juga ya.
2: Ih, males ah. Emang kamar kos kalian kalau enggak dijagain bisa hilang apa?
3: Ya, maksudnya jagain aja kali, mana tahu ada paket yang datang.
2: Iya, asal jangan COD ya. Kalau COD, duitnya titip juga dong.
3: Ya Allah, Yun. Tenanglah, udah aku bayar kok. Kamu tinggal terima aja.
2: Oke, baiklah. Udah mandi sana. Aku mau masuk kamar dulu.
1: Yun?
2: Iya, Bu.
1: Si Rika mana ya?
2: Oh, hari ini dia mulai masuk kerja, Bu.
1: Oh ya? Kerja di mana dia?
2: Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya Rika nggak ngomong juga.
1: Heran juga ibu lihat dia. Ibu pikir Rika itu dari kampungnya ke sini udah dapat kerjaan. Ternyata belum. Bermodalkan bayar kos sebulan, sampai sekarang udah hampir 3 bulan, belum juga dibayar. Kalau sampai bulan depan dia nggak bayar, ibu mau keluarin dia dari kos ini.
2: Tapi Bu, Rika lagi berusaha kok. Semoga aja dengan kerjanya ini, dia bisa bayar kosnya Bu.
1: Masalahnya, banyak yang nyari kos. Ibu juga rugi dong kalau perputaran uang kos macet.
2: Iya Bu. Nanti saya sampaikan ke Rika.
1: Tolong ya Yun, ibu mau ke kos sebelah dulu.
2: Iya Bu.
1: Baru juga punya kos beberapa petak, bawelnya minta ampun.
3: Yun, kamu di dalam?
2: Iya, masuk aja, gak dikunci kok.
3: Wah, asik ya, seharian kamu mager aja di kamar.
2: Iyalah, jarang-jarang loh dapat me time kayak gini. Biasanya aku kan paling sibuk di antara kalian.
3: Hei Yuyun, sibuknya anak kuliah itu tetap beda dengan dunia kerja tau.
2: Apa bedanya?
3: Ya dunia kerja itu butuh tenaga dan otak.
2: Lah terus kalau kuliah apa gak pakai tenaga dan otak juga?
3: Lah kamu ini gak bisa mau dikalah. BTW Rika kok belum kelihatan ya?
2: Iya belum pulang, tuh kunci kamar kosnya masih di meja.
3: Duh kerja apa ya dia? Kok jam segini belum pulang?
4: Nana, Yuyun.
3: Loh, kamu kenapa Rika? Kayak orang ketakutan gitu.
2: Iya, ada apa Rika? Ini minum dulu biar kamu tenang.
4: Iya Yun.
3: Kamu kenapa Rika? Ada apa? Baru aja kita berdua ngomongin kamu, kamunya muncul.
4: Iya teman-teman, aku hampir tertipu.
3: Hah? Tertipu? Maksudnya?
4: Ternyata lowongan kerja melalui media sosial yang aku baca itu gak benar.
2: Hah, gak benar gimana Rika?
4: Tadinya aku biasa aja disuruh menunggu manajernya lama banget. Terus setelah itu aku diwawancara.
3: Emang banyak yang ngelamar ya?
2: Duh Nana, biar aja dulu Rika jelaskan.
3: Penasaran aku Yun.
4: Tadi itu ada 3 orang perempuan. Dalam wawancara itu Kami bertiga disuruh jalan berlenggak-lenggok kayak pragawati begitu. Ya, aku pikir ini biasa ya. Mungkin ini salah satu tes yang harus dilakukan.
2: Oh gitu, terus-terus Rika?
4: Terus manajernya bilang kayak gini, kalian harus lebih seksi ya, supaya customernya lebih banyak.
5: Lah, kan aku kaget.
2: Apaan sih?
4: Yang aku lamar kan bagian admin, kok jadi melayani customer? Kerjaan apa ini? Akhirnya dengan rasa takut dan berat, aku ikutin aja dulu mau mereka untuk rangkaian tesnya. Dalam hati, pokoknya kalau aku udah selesai, aku mau langsung pamit pulang.
2: Itu kerjaannya apa sih, Rik? Kantornya kayak gimana emang?
4: Aku gak tahu juga, nah. Kantornya cukup luas.
2: Ya Allah, makanya Rika, kalau cari lowongan kerja di medsos itu hati-hati. Jangan asal mau disuruh datang tanpa tahu dengan jelas.
5: Iya, apalagi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan medsos dengan berbagai iming-iming juga. Ya loker lah, barang second murah lah. Jadi kita yang harus bijak.
4: Tapi teman-teman, aku kan harus kerja dan harus bayar kos ini. Ya Allah, mana keluarga di kampung sangat bergantung dengan aku yang di sini, gimana dong?
2: Kalau masalah kos, untuk sementara kamu tinggal sama aku aja, Rika. Lagian kamar kos ini kan cukup luas. Nanti kita bicarakan baik-baik dengan ibu kos.
5: Ide bagus tuh, bener tuh kata Yoyon. Nanti aku bantu cariin kerja juga deh. Semoga secepatnya kamu bisa dapat kerja yang baik. Syukurnya kamu terhindar dari mara bahaya. Ya sebagai teman, kita memang harus saling membantu kan? Ya kan Yun?
2: Iya Rika, di sini kan kita semua bersaudara. Kamu tenang aja, sekarang kita istirahat yuk.
5: BTW Yun, paketku tadi udah datang belum?
2: Udah, tuh ambil di meja.
5: Makasih ya Yun.
4: Makasih ya Yun. Nana, kalian sudah sangat baik.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here at the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Kendati kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang Der Panzer di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil, Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Mistaken defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw's side are 2 goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play

0: kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Hasmar, malam ini kita kembali bersama di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak ya. Dan malam ini kita akan...
1: Suaranya kurang keras nih suaranya.
0: Kurang keras? Oh berarti oke. Okay.
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas atau gimana Pak? Pak Hasmar? Halo?
1: Ingin.
0: Oke, kita coba dulu ya. Coba ditukar di dari situ. Oke, halo Pak Hasmar.
1: Mayan, halo.
0: Kalau gini gimana nih Pak Hasmar? Jelas suara kami di sini? Halo Pak Haji Hasmar.
1: Halo.
0: Halo, kalau begini gimana Pak Haji? Jelas suara saya di sana?
1: Suaranya kurang jelas.
0: Oke, masih kurang jelas ya?
1: Iya, masih. Gerimisik.
0: Oke, kita harus bagaimana? Oke, Pak Haji Hasmar, malam ini kita bersama di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Kita akan berbicara terkait dengan tradisi gotong royong atau ini kalau bahasa Bataknya Marsiala Pari gitu ya Pak Haji ya?
1: Iya betul, Marsiala Pari.
0: Marsiala Pari ya. Dan nanti kita juga akan buka line telepon untuk pendengar kita dimanapun berada ya, yang akan bergabung silakan di 08-1170-33669 yang akan berbincang bersama Pak Haji Hasmar Nasution, atau juga mungkin nanti ingin menyapa sahabat kerabatnya ya. Untuk orang-orang Batak juga yang ada di perantauan, silakan juga bersama kami di 08-1170-33669. Pak Haji Hasmar.
1: Ya.
0: Ya, terkait dengan tradisi gotong royong atau yang tadi bahasanya Marsiala Pari, ini bahasa Batak ya, Pak Haji?
1: Ya.
0: Pak Haji, seperti apa tradisi gotong royong dari suku Batak nih, Pak Haji?
1: Ya, jadi Marsiala Pari itu maksudnya hari ini kerja di rumah si A. Nah, yeah. Jadi semua satu kampung itu sama-sama ikut kerja. Umpamanya menanam padi, gitu ya. Jadi satu hari semuanya kompak menanam padi di rumah si A. Nanti tidak dibayar. Nah, cuma yang tuan rumah menyediakan makanan lah, sarapan, snack, dan makan siang. Nah, jadi mungkin nanti 2-3 hari lagi di tempat si B lagi dengan orang yang sama. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, itu yang berhubungan dengan bertempun ya.
0: Berganti-gantian.
1: Ya, kalau panen. Tapi biasanya itu memang yang berhubungan dengan ya yang kegiatan bersama lah. Umpamanya pesta gitu kan, pesta juga seperti itu. Si A melakukan pesta, yang lainnya itu ikut membantu tanpa dibayar, gitu ya, gratis gitu.
0: Ini ganti-gantian nih Pak Haji?
1: Iya, ganti-gantian. Ya siapa yang punya hajat, dia undang. Nanti yang lain lagi punya hajat, dia undang lagi. Ah, begitulah terus menerus.
0: Kayak arisan gitu ya Pak Haji ya?
1: Ya model gitu. Malah sekarang itu yang menariknya macam itulah arisan. Di samping juga kerja, kalau umpamanya pesta itu macam di daerah saya itu, mereka sudah sekalian dengan sumbangannya. Ada yang berasnya sekian kilo, uangnya sekian. Jadi sehingga siapapun yang pesta itu di sekitar itu tidak begitu nampak istilahnya apa namanya itu ya, perbedaannya itu gitu, karena memang di bersama-sama ya, yang miskin sekalipun tapi karena dibantu oleh yang lain istilahnya bahan makanan segala macam sehingga masih tetap normal saja gitu.
0: Ini sistem gotong royong yang bergantian-gantian seperti sistem arisan ini Pak Haji, ini

0: Untuk acara apa aja? Seperti tadi panen padi atau nanam padi atau yang lainnya ada juga nih Pak Aji?
1: Ya, memang acara-acara itu ya seperti itu tadi, kegiatan di sawah baik menanam dan juga panen. Kemudian acara-acara pernikahan, kemudian acara pindah rumah, kan ada rumah itu dipindahkan rumahnya gitu dari tanah di sekitar tempat lain dipindahkan lagi ke tempat yang lain gitu. Jadi bongkar sikit rumahnya diangkat bersama-sama gitu. Nah, itu juga ada tradisi pindah rumah. Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan istilahnya yang berhubungan dengan pekerjaan lah, ya.
0: Jadi apapun itu bisa dilakukan seperti gotong royong bergantian-gantian gini ya Pak Haji ya?
1: Iya.
0: Oke, dan untuk Anda pendengar, kami masih buka untuk Anda line telepon di 0811703669 ya. Kita akan bersama di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak ini jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Pak Haji, kita skat dulu ya, kita putarkan lagu Batak. Atau Pak Haji ada request lagu nih?
1: Ya, lanjut aja.
0: Oke.
1: Ini kurang jelas nih suaranya.
0: Oke, Pak Haji. Standby ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak dan kita nikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami malam ini, kami tunggu di line telepon 08117033669 ya. Di sini juga ada Pak Haji Asmar Nasution. Kita masih cerita-cerita nih tentang tradisi gotong royong atau Marsiala Pari. Pak Haji.
1: Ya. Yeah.
0: Tradisi Marsiala Pari ini sejak kapan nih dikenal masyarakat Batak, Pak Haji?
1: Suaranya kurang jelas lah, pecah suaranya.
0: Pecah-pecah kurang suaranya.
1: Jelas, enggak dengar. Ya. Yeah.
0: Oke, Pak Haji Nasution, sebentar ya, kita coba. Oke, yang singlenya. Pak Haji, kalau seperti ini gimana, Pak Haji? Kedengaran nggak suara kita di sini?
1: Nggak begitu. Kalau nggak begitu jelas, pecah gitu.
0: Oke, halo Pak Haji.
1: Ah, ini lumayan.
0: Ini lumayan.
1: Ya.
0: Oke, Pak Haji.
1: Ya.
0: Tradisi Marsiala Pari ini sejak kapan dikenal masyarakat Batak, Pak Haji?
1: Kalau ini memang sejak zaman nenek moyang kita dulu, karena memang tradisi orang Batak ini dulu kan karena apa namanya keterbatasan ya, keterbatasan fasilitas zaman-zaman dulu kan. Tidak ada alat-alat yang canggih, sehingga apapun yang dikerjakan selalu bersama-sama.
0: Mm-hmm.
1: Ya tadi seperti kan untuk menanam padi, sama-sama panen juga nanti sama-sama. Kemudian membangun rumah, dulu kan tukang juga masih terbatas gitu kan, zaman-zaman dulu mungkin ya. Jadi bangun rumah itu gotong royong juga, semua dikerahkan. Yang jadi tukang yang pandai manjat, dia manjat. Yang nggak pandai angkat-angkat kayu, motong-motong kayu, sehingga itu siap rumahnya dalam satu hari. Walaupun belum sempurna, tapi sampai atap biasanya siap. Gitu ya.
0: Oke. Ini tradisi Marsiala Pari ini tanpa ada iming-iming atau tanpa ada upah dari uang begitu ya, Pak?
1: Ya.
0: Pak Haji ya.
1: Ya. Tanpa ada upah. Nah, malah dulu itu kalau ada maaf cakap yang janda-janda yang lakinya udah nggak ada segala macam pun ini diuntungkan karena untuk membangun rumah tahun bersama-sama.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian nanti untuk buka tahun juga di tanam bersama-sama. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sehingga kekerabatan itu rasa ya memiliki satu sama lain itu memang agrab gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak banyak membedakan. Gitu.
0: Iya, iya. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, kami juga buka line telepon di 08117033669 ya, terkait dengan tradisi Marsiala Pari ini. Pak Haji Hasmar.
1: Ya, Kak Ili.
0: Pak Haji, ini Marsiala Pari ini memang artinya gotong royong begitu ya, Pak Haji?
1: Ya istilahnya gotong royong tapi beda-beda hari gitu. Bergantian hari. Di hari Senin rupanya di A.
0: Ganti-ganti.
1: Nanti siling hari Rabu mungkin di B. Nanti siling lagi satu hari Sabtu mungkin di C dan begitu seterusnya.
0: Oke. Kalau zaman sekarang ini masih ada nih tradisi Marsiala Pari ini, Pak Haji?
1: Kalau zaman sekarang hanya di daerah-daerah pedesaan masih kental, ya. Tapi kalau di daerah perkotaan itu memang sudah agak mulai kurang. Tapi namun demikian yang mampu kadang-kadang dia nggak ikut kerja, tapi dia menyumbang
0: bahan bantu, atau material. Okay. Bantu dari segi finansial gitu.
1: Ya. Nah, cuma sekarang karena padi mulai berkurang, sawit, nampaknya sawit ini enggak mau orang yang sawit ini nampaknya karena nilai apanya bisnisnya tinggi, ya tetap panen masing-masing.
0: Oke, sejalan dengan perkembangan zaman juga mungkin ya Pak Haji ya. Kalau dulu serba manual, kalau sekarang mungkin udah ada mesin yang bantu gitu.
1: Ya, gitu. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau di kampung-kampung ada pun mesin, memang dikerahkan mesin-mesin itu di satu lokasi tentu itu sehingga membuka sawah itu satu hari itu selesai.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah. Lagi satu hari selesai. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang adanya Martial apa hari ini kan, kalau kita kerja sendiri kadang-kadang capek lah, malas lah, inilah itu. Tapi dengan adanya bersama-sama cepat gitu. Jadi sampai sekarang pun masih. Kalau di kampung-kampung, kalau di kota-kota kan memang banyak bisnis masing-masing.
0: Iya. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, kami buka untuk Anda yang telepon di 08-1170-33669 ya. Mungkin ada yang juga ingin menambahkan atau juga berbagi cerita tentang tradisi Martial apa hari ini, silakan bergabung bersama kami di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak. Pak Haji Hasmar. Pak Haji.
1: Ya,
0: Pak Haji, ada pengalaman enggak ikutan di tradisi Martial apa hari ini?
1: Ya, pengalamannya itu malah dulu kami waktu masih sekolah-sekolah, masih SD, SMP di kampung itu, kalau gurunya itu nanam padi itu, ya kita bantu ke sana. Kita bantu, kadang-kadang di hari libur dia, karena guru ini kan tahu hari libur, di situ, jadi sehingga kita yang masih sekolah pun ikut di sana gitu.
0: Nanti kalau bantu nanti dapat nilai tinggi gitu Pak Haji?
1: Tidak juga ada juga.
0: Karena kita memang sudah tradisi itu. Ya, sudah terbiasa seperti itu.
1: Nah, karena itu memang bukan istilahnya sesaat-sesaat atau keinginan-keinginan gurunya saja, tapi itu sudah merupakan budaya. Dan orang tua kita disuruh kerja di rumah guru kita itu malah dia bangga.
0: Baik.
1: Malah kita harus pergi, kan gitu ya. Jadi itu pengalaman kecil itu memang mendekat lah sampai sekarang.
0: Karena memang iya, jadi setelah sekolah memang Pak Haji Hasmar ini dewasanya di perantauan ya. Tapi masih merasakan tradisi ini ketika waktu masa sekolah dulu.
1: Waktu SD SMP lah, makanya nyata betul merasakan.
0: Yeah.
1: Kalau SMA saya udah keluar, dia juga. Tapi kadang-kadang kalau libur kan kita balik juga.
0: Iya. Baik, untuk Anda pendengar di 08-1170-33669, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di kesempatan ini, kami masih tunggu di line telepon di 08 ya, 1170-33669. Mungkin ingin berbagi cerita atau juga request lagu-lagu Batak, silakan kami tunggu kebersamaannya. Pak Haji Hasmar.
1: Ya.
0: Nanti kita lanjut kembali ya cerita-cerita tentang tradisi Martial apa hari ini. Kita akan simak dulu. Ini ada lagu-lagu Batak yang akan kami hadirkan.
1: Ya, silakan Kak Yuli.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak untuk malam ini masih bersama Anda ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami tunggu di line telepon 08-1170-33669. Nah, untuk pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita, masih dengan Pak Haji Hasmar ya. Halo Pak Haji Hasmar.
1: Iya Kak Yoni.
0: Kita masih bersama ini di sesi terakhir nih Pak Haji Hasmar untuk Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak. Dan untuk pendengar pun kami masih undang ya di line telepon di 08-1170-33669. Pak Haji Hasmar.
1: Ya.
0: Iya, untuk tradisi Marsiala Pari ini menurut Pak Haji untuk saat ini gimana nih untuk anak-anak remaja atau juga generasi penerus ini masih perlu dilestarikan atau masih perlu diterapkan enggak Pak Haji tradisi ini?
1: Ya, sebenarnya kan tradisi ini memang tradisi kehidupan di kampung. Kalau kehidupan di kota enggak semua orang juga lapang waktunya. Nah, ini kayak kelemahan kan itu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau umpamanya musim menanam satu minggu nih atau dua minggu lah umpamanya kan, dua minggu itu memang ganti-gantian kerja dengan orang aja gitu kan. Nah, jadi kota enggak bisa, jangankan satu hari, satu jam pun, dua jam pun kita kadang-kadang susah mau mengandalkan tenaga kawan
0: karena ya, tingginya jam kesibukan masing-masing ya.
1: Kalau di kota ini kita udah punya kesibukan masing-masing.
0: Jadi menurut Pak Haji Hasmar ini untuk masyarakat kota ini kurang relevan ya untuk tradisi-tradisi seperti ini, susah untuk menerapkannya.
1: Ya, kalau untuk istilahnya 100% atau 90% enggak bisa. Cuma ya kita masih tetap ya, yang namanya gotong royong itu kan, masalah pari itu ya, ini kan hukum alam juga. Kalau kita juga enggak meluangkan waktu orang, nanti kita juga punya hajat, orang pun enggak datang. Nah, ini juga kadang-kadang mau tidak
0: efektifnya.
1: Jadi ya, diusahakan lah. Cuma kita kan sudah ya, waktunya itu hanya untuk menikahkan anak atau mungkin cendur setelah makan, paling itu. Kalau untuk nanam sama nggak ada lagi.
0: Kalau untuk bersawah mungkin di kota enggak ya.
1: Bangun rumah, pindah rumah, kan nggak ada lagi yang datang rumah kali di kota-kota. Dan semua. Jadi baik Kak.
0: Pak Haji Hasmar, ini seperti apa harapan Pak Haji untuk tradisi Marsiala Pari ini di masa yang akan datang?
1: Ya memang karena ini kan tujuannya ya mempererat persaudaraan. Apalagi kita di rantau ini kan, ya namanya kita udah di rantau ya, ya kita sama-sama lah, sama-sama bersaudara. Siapa yang saling mengunjungi, saling bersilaturahim, maka itu sudah merupakan saudara sekandung gitu kan. Tapi kalau ada juga sampai di rantau ini tidak mau gabung, ya harapan kita ya gabung, supaya nanti satu saat ada juga katanya, ya kita juga gabung kan ya. Begitu. Kemudian kekompakan, bagaimanapun kita di rantau ini kan ya harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga ya diharapkan yang merantau ini sukses semua gitu. Jadi dengan adanya gotong royong tadi, saling ketemu, ya itu kan juga sumber rezeki. Kadang-kadang dia nggak punya pekerjaan, dengan ketemu dengan orang yang suka bekerja, nah bisa juga di situ. Jadi ini tidak hanya sekedar gotong royongnya saja, tapi bertukar informasi.
0: Betul sekali ya.
1: Bersama, biasanya kalau kita udah sering jumpa-jumpa, ngumpul-ngumpul, jadi kalau dia sakit, kita pun merasa sakit. Kalau dia susah, kita juga merasa susah gitu ya. Nah, jadi makanya kita harapkan bagi yang perantau, ya bagaimana kita tetap membagi waktu untuk budaya-budaya daerah kita, sehingga kita pun istilahnya saling mendoakan, saling membantu. Nah, itu harapan kita.
0: Ya. Baik Pak Haji Hasmar, tidak terasa nih kita sudah sampai jelang pukul 21, sudah di menit 54 nih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah bersama kami malam ini di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Halo Pak Haji.
1: Halo.
0: Masih bisa.
1: Terima kasih.
0: Oke, masih bisa monitor ya. Insya Allah minggu yang akan datang kita jumpa lagi ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan panjang ngomong, bersama-sama sehat.
0: Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama dengan Pak Haji Hasmar Nasution ya, yang sudah berbincang-bincang terkait dengan tradisi Marsiala Pari ini. Nah, pendengar, untuk Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak kita cukupkan dulu hingga di sini. Dan sebelum kita berpisah, masih ada satu lagu untuk Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Legenda Piala Dunia.
1: Chips on here, the level. Miroslav Klose rescues Germany. It's 1-1.
0: Jerman, salah satu kekuatan sepak bola dunia, selalu memiliki sederetan penyerang hebat di setiap generasi. Salah satunya adalah Miroslav Klose. Pemain kelahiran Polandia ini menjadi sorotan saat gelaran Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Saat itu, Jerman yang tidak diunggulkan berhasil menembus final, walaupun harus kalah dari Brazil dengan skor 2-0. Dari kalah di final, Klose tetap mencuri perhatian karena berhasil mencetak 5 gol di turnamen ini. Yang seluruh golnya ia cetak melalui sundulan kepala dan menjadikan Klose sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 5 gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia. Tahun 2006, Klose kembali menjadi ujung tombak timnas Jerman saat negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan torehan 5 gol, Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut, walaupun Jerman hanya berhasil meraih tempat ketiga. Klose kembali terpilih masuk skuad Jerman saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Di turnamen ini, Klose berhasil mencetak 4 gol, walaupun lagi-lagi Jerman hanya mampu meraih tempat ketiga.
2: Now, Germany are the champions of the world. Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not.
0: Tahun 2014 menjadi tahun terbaik bagi karir internasional Miroslav Klose bersama timnas Jerman. Di usia yang tidak muda lagi, Klose masih dipilih oleh pelatih Jerman saat itu, Joachim Löw, untuk mengisi salah satu slot penyerang Der Panzer di Piala Dunia Brazil 2014. Di turnamen ini, Klose mampu mencetak 2 gol dan berhasil membantu Jerman memenangi Piala Dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Selain itu, Klose juga berhasil membuat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sejarah Piala Dunia dengan torehan 16 gol, melampaui 15 gol milik legenda Brazil Ronaldo. Gol ke-16 Klose sepanjang sejarah Piala Dunia ia ciptakan saat berhadapan dengan tuan rumah Brazil di babak semifinal. Saat itu, Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1.
3: Oh, and a mistake in defense here could let Klose in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. Supplied by Miroslav Klose. Goal number 16 in his World Cup career. Jürgen Löw. Side, two goals to the good. Scolari is looking for a hiding place.
0: Pada pertandingan yang sama, Klose juga membuat rekor lainnya, yaitu menjadi pemain pertama yang berlaga di 4 semifinal Piala Dunia secara berturut-turut. 4 pekan setelah Piala Dunia 2014, Klose mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Klose akhirnya menutup karir sepak bola profesionalnya saat berseragam Lazio pada tahun 2016 di usia 38 tahun. Sungguh perjalanan yang mengagumkan bagi pemain yang identik dengan lompatan saltonya setelah berhasil mencetak gol. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Jerman dengan torehan 71 gol, Miroslav Josef Klose selalu dipuji akan kejujurannya saat bertanding di lapangan. Dan Klose akan selalu dikenang sebagai pemain paling fair play di dunia sepak bola.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bersama dalam program kesayangan Anda, yaitu Ruang Rindu.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kembali bersama Anda untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung di line telepon 0811 7033669. Pilihan lagu kita lagu pop Indonesia ya. Kita mulai dari tahun 80-an hingga 2000-an atau hingga sekarang ya. Silakan pilihan lagunya dan juga cuap-cuap nyanyi udara ya. Oke, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori
1: lewat lagu.
0: Lengkap, lengkap
1: sama
0: banget.
1: Sama Dandi ini Mbak
0: Yusuf. Oh, Dandi, Dandi.
1: Kayak
0: dimana?
1: Ini, mau bersair aja ya.
0: Dandi dari Masjid Agung ya, dari daerah Masjid Agung.
1: Ya, benar.
0: Gimana Dandi, malam ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Yulis gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Hai Dandi.
1: Iya.
0: Kenapa dirimu diam-diam di seberang sana? Lagu apa
1: Gak
0: nih?
1: Ada. Lagi mikir lagu. Lagu ini aja lah. Lagu mobil balap.
0: Lagu mobil balap?
1: Iya. Dari itu tuh siapa tuh ya? Aduh, lupa lagi. Tahunnya itu tahun 98 lagunya.
0: Siapa nih penyanyinya?
1: Siapa itu penyanyinya?
0: Oke,
1: nah,
0: kita coba
1: itu
0: cek
1: ya.
0: Hah?
1: Lupa ya.
0: Oke, kita cek lagunya.
1: Pokoknya itulah.
0: Pokoknya itulah. Oke lah.
1: Iya. Pokoknya mobil balap lah.
0: Oke, salam-salamnya. Iya.
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Oke.
1: Okay. Jangan lupa senyum terus Pak Zainuddin ya.
0: Macam mana senyum, senyum ya.
1: Iya, senyum terus. Ya oke okay lah Mbak Yuli, makasih ya.
0: Baik, terima kasih Dandi sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Silakan untuk yang lainnya yang juga akan bergabung, kami tunggu di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Biasa, dengan Mairona di Medan.
0: Oh, Bang Mairona dari Medan, Horas.
2: Horas.
0: Gimana malam ini di Medan? Cuaca?
2: Kalau cuaca sekarang bapak cerah dan adem-adem aja ini.
0: Oh, cerah adem-adem ya, nggak panas nggak dingin gitu.
2: Iya iya.
0: Oke, Bang Mairona dari Medan. Ini mau menyapa siapa aja nih?
2: Ah, siapa-siapanya banyak Mbak Dandi tadi.
0: Itu bukan Mbak, Mbak Dandi tadi bukan Mbak. Dia lelaki sejati.
2: Iya, mbaknya bernama Sari,
0: mbaknya
2: Kak Rusna, Kak Mus, Mbak Nani, Zainuddin yang Bang Ayen, Bang Pitu, mbaknya Bang Iwan, terus aja lah mbak para pecinta Bang Iwan.
0: Oke, ini Bang Mairona lagunya lagu apa nih?
2: Ini lagunya tahun berapa?
0: Dari tahun 80-an.
2: Lagu pop Indonesia.
0: Iya.
2: Bisa lagu memory.
0: Iya.
2: Iya. Bisa lagu bisa nostalgia gitu.
0: Pop Indonesia, Bang.
2: Iya, maksudnya dari Marilina bisa.
0: Oh, enggak. Kita lagu pop Indonesia untuk malam ini. Untuk lagu kenangan belum ya?
2: Nah, dari apa? Dari ST12, hanya kamu yang bisa.
0: Hanya kamu yang bisa, ST12?
2: Iya, ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Yuli, sama tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mairona dari Medan ya. Jauh-jauh dari Sumatera Utara bersama kita untuk malam hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, masih kami nantikan di line telepon 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Pasir Pengerayan.
0: Dari Pasir Pengerayan, ada siapa?
3: Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal. Bunda Isal dari Pasir Pengerayan. Oke, apa kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Yunis kan?
0: Iya.
3: Sehat Yunis?
0: Alhamdulillah sehat, Bun.
3: Semoga sehat selalu ya Yunis.
0: Amin, insya Allah. Gimana di Pasir Pengerayan malam ini cuaca?
3: Cuacanya agak mendung-mendung lah gitu Yunis.
0: Oke. Bun. Di Pasir Pengerayan sekarang lagi musim apa?
3: Tadu nampak musim.
0: Nggak ada musim ya. Musim cari duit.
3: Musim cari duit. Itu pula indang tak mana.
0: Oke Bun, lagu apa nih?
3: Apa lagu kita?
0: Pop Indonesia dari tahun 80-an boleh sampai sekarang.
3: 80-an, lagu Indo kan?
0: Iya.
3: 80-an siapa ya? Dari apalah Bruri Romantika, Bruri Fossil 5. Ada dua-dua tuh kadang.
0: Kita Pop Indonesia malam ini. Pop Indonesia.
3: Iya, Indonesia kan? Kalau Bruri lah apa Mimpi Sedih.
0: Oke, kita coba cek ya.
3: Kalau enggak ada ya mana carilah Yulis mana yang enak lah.
0: Oke, baiklah siap.
3: Salam-salamnya untuk semua-semua lah ya Yulis ya.
0: Ya.
3: Pendengar RRI Satu Ranai, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Insya Allah, amin.
3: Dan untuk penyiarnya juga, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk Yulis, semoga sehat selalu sekeluarga, murah rezeki.
0: Nah,
3: berkah umurnya, sehat selalu, sukses selalu ya Yulis.
0: Amin, insya Allah.
3: Nah, kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Yulis.
0: Insya Allah.
3: Terima kasih, Lis.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Isal dari Pasir Pengerayan ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, kami masih tunggu di line telepon di 08117033669. Dan pendengar, kita bersama di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, masih panjang waktu kebersamaan kita malam ini. Nah untuk Anda pendengar, sambil menantikan yang tersambung, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa pilihan lagu.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan untuk Anda yang akan bersama kami, kami tunggu di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Nah, pilihan lagu kita malam ini lagu-lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an sekarang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Jadi mori lewat lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Sama Mbak Fatima di Tanjuban, Kak.
0: Fatima di mana?
1: Di Tanjuban.
0: Di Tanjung Uban.
1: Iya, udah balik kampung, Kak. Makan sual.
0: Sekarang
1: udah balik kampung Tanjuban,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, udah pulang Tanjung Uban. Oke, iya, kemarin kan di sual kan?
1: Ya.
0: Kapan pulang Tanjung Uban?
1: Udah hampir 2 minggu, Kak.
0: Sini. Oh, udah hampir 2 minggu. Oke. Nanti kapan lagi kena tuna? Ya.
1: Pasti ke sana, Kak, karena kan anak tugas sana.
0: Oh, kami tunggu Mbak Fatimahnya. Oke, lagu apa nih?
1: Oke. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya, Kak.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat Mama Eke, Kak Mus, Bang Mario, itu, Bang Jang yang ganteng itu, Tete Dinda yang di Bogor, sama kakak yang sedang bertugas, itu ya Kak ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fatimah dari Tanjung Uban ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda di kesempatan malam ini ya, yang akan bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah?
2: Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang, Kak.
0: Berlian? Berlian ya? Berlian dari Tanjung Pinang. Mbak Berlian, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Oke, Tanjung Pinang hujan apa cerah panas hari ini?
2: Tadi siang hujan, sore ini dah teduh lah, dah terang nih kan.
0: Oke. Dari Tanjung Pinang, Mbak Berlian lagu apa nih?
2: Lagunya dari Pasak Ungu.
0: Judulnya?
2: Hampa Hatiku.
0: Hampa Hatiku, oke.
2: Iya, salamnya, salam kenal ya buat Mbak yang tadi baru turun tuh.
0: Yang dari Tanjung Uban, Mbak Fatima.
2: Iya, salam kenal.
0: Tetangga tuh dekat kan?
2: Iya. Jauh Tanjung Uban, Kak.
0: Oh, kalau dari Tanjung Pinang berapa jam ke Tanjung Uban?
2: Berapa kilo tuh? Lama lah, Kak, baru nyampai.
0: Oh, sampai seharian enggak?
2: Enggak juga. Tak sampai tak ya satu jam ya.
0: Oh, cuma beberapa jam
2: soalnya
0: gitu ya.
2: Soalnya dulu balik dari Midai itu pakai naik Roro dari pelabuhan Uban tuh ke Pinang, tak tahu juga tak tengok jam pula kemarin.
0: Oh, pernah dari Midai.
2: Sering kemarin balik ke Midai.
0: Berarti asli Midai.
2: 2024. Iya.
0: Midainya tinggal di mana?
2: Sabang Barat.
0: Oh, dekat pasar lah berarti ke.
2: Iya betul. Kakak orang mana?
0: Orang Midai juga.
2: Siapa?
0: Adalah.
2: Ha, tu dia. Kita yang si tahu. Kakak tak mau ngasih tahu siapa.
0: Nantilah kita kenal-kenal lebih jauh di luar layar ya.
2: Ini siapa kakak? Nama kakak siapa?
0: Ya? Yeah?
2: Nama kakak siapa?
0: Adalah. Tadi lagunya lagu apa? Hampa Hati. Apa tadi tuh?
2: Hampa Hatiku.
0: Hampa Hatiku. Oke. Okay. Salam-salamnya?
2: Iya, salamnya buat semua aja lah. Dari peribu pertama sampai terakhir. Buat kak siapa nih? Kak Nadia siapa?
0: Yulis Hamzah.
2: Siapa?
0: Yulis Hamzah.
2: Oh, Lulu Sangga. Buat kakak ya. Makasih kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Berlian dari Tanjung Pinang. Sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Dan kami tunggu kembali untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat Malam kembali.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Ryan ya.
0: Dengan siapa?
3: Ryan.
0: Oh, Ryan. Ryan di Bandar Sah ya?
3: Iya, saya di Bandar Sah.
0: Oke, Ryan. Lagu apa, Ryan?
3: Banyak yang dari Tanjung Pinang yang bergabung ini.
0: Tanjung Pinang. Mana tadi aduh. Tuh dari Tanjung Uban. Iya, udah berapa orang tadi dari luar Natuna semuanya?
3: Itu lah.
0: Orang luar negeri, orang luar kota.
3: Jangan sampaikan lah kita nih.
0: Betul. Lagu apa nih?
3: Kalau dari Sandi Pagala bisa enggak? Nih kayak ini sih.
0: Coba judulnya.
3: Rasa ini tak akan pernah pergi.
0: Oke, kita coba cek dulu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Rasa ini tak akan pernah pergi.
3: Iya, yeah, dalam artinya ini.
0: Oke lah.
3: Salam ya lanjutnya. Salam untuk berlian tadi ya, masih sampai sekarang ya berlian?
0: Masih, mahal masih, harganya, ya? Makin tahun makin mahal, kan berlian?
3: Oh iya, betul. Terus untuk Bu Fatimah tadi, terus untuk Bang Zainuddin, terus untuk Long Is, untuk kamu, untuk Mario, kemudian untuk Pak Zulfikar, untuk Pak Harun, untuk Bang Pitung.
0: Iya, Pak Harun ini udah lama
3: tak muncul ya. Iya, betul. Kan?
0: Kemana Pak Harun?
3: Kemana menghilangnya itu. Mm-mm. Nah, terus untuk Pak Andi Yusisira, Pak Bu Purnama Sari, Pak Andi di Batam, Merona, terus untuk Pak Asri, dan untuk Bu Naisal, dan untuk semua-semua aja yang bergabung dan monitor malam ini, salam sehat semua, dan untuk Kak Yudis ada operatornya. Ada lagunya Kak Yudis?
0: Ini lagunya, lagu dari Bunga Citra Lestari ya?
3: Oh, dari Sandi Bagala tadi, enggak ada ya?
0: Oh, Sandi Bagala, kita coba dulu. Mungkin ini liriknya ya, bukan judulnya nih.
3: Kalau enggak, masih sayang.
0: Masih sayang dari siapa?
3: Dari Sandi Bagala juga.
0: Oke, kita coba cek ya.
3: Lagi salam baru kayaknya, mungkin enggak ada belum.
0: Oke, lanjut untuk salam-salaman sudah?
3: Sudah.
0: Baik, terima kasih Bang Ryan, ditunggu lagunya.
3: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi, Bang Ryan ya, dari Bandar Sah sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Bang Ryan tadi lagu Masih Sayangnya, ini dari Aku Masih Sayang tapi ya, dari ST12, dari Sandi Bagalanya belum ada. Nanti kami putarkan yang versi. Iya, nanti kalau ada kita putarkan dari Sandi Bagala, kita masih searching ya. Dan untuk Anda pendengar di line telepon, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
4: Saya Asri di Sumsel.
0: Oh, Bang Asri dari Sulawesi Selatan.
4: Iya.
0: Oke.
4: Apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Asri sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana Sulawesi Selatan malam ini, aman?
4: Aman. Baru tadi malam cerah.
0: Oke, baiklah. Lagu apa nih?
4: Selalu hujan.
0: Oh, dari kemarin hujan ya?
4: Iya, musim hujan lagi.
0: Oh,
4: Pesannya baru menikah ini.
0: Kita lagu Pop Indonesia.
4: Oh, Pop Indonesia ini ya, lagunya Bumerang.
0: Judulnya?
4: Ya, kita pilihkan saja judul yang Peti Bumerang.
0: Dari Bumerang ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Iya, kirim salam buat Pak Adla, apa namanya, siapa itu ya, Pak yang si ganteng itu, Pak Adi Batu Gajah, Pak Syahiduddin. Semoga sehat selalu, ada pemakai batu ya. Ada di Mbak Fiona di Kupang, ada Lopis, ada Ibu Jumairat, ada Tedin dari Bogor, ada Bang Iwan, Bang Putra, ada Bang Rio, ada Mayrona di Medan, ada Bang Andi di Batam bersama siapa lagi tuh di Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak selalu bersama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi nih, dari Sulawesi Selatan ada Bang Asri ya, Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu karena sudah ada lagu-lagu yang masuk. Tetaplah bersama kami di Programa 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 0833-1188-033-669 ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini. Kurang lebih waktu kita masih ada beberapa menit ke depan ya. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, kami masih tunggu. Dan lagu-lagu kita malam ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kita mulai dari tahun 80-an ya. Silakan untuk Anda yang bergabung, boleh juga bisa langsung telepon atau juga bisa berkirim pesan melalui WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa nih?
1: Orang Teluk Selahang nih.
0: Orang Teluk Selahang?
1: Yeah.
0: Siapa? Siapa tu?
1: Lupa ke nama saya?
0: Siapa? Cuba kenalan dulu.
1: Pak Yudhistira kita.
0: Oh, Bang Yudhistira. Dari mana? Dari yeah, Teluk Selahang.
1: Pak Yudhis.
0: Ya. Yeah.
1: Lagunya pop Indonesia ya? Kalau gitu minta lagu dari Nike Ardila saja.
0: Nike Ardila, judulnya?
1: Judulnya Mama Aku Ingin Pulang.
0: Oke, nak pulang kemana nih?
1: Salam-salam buat Pak Yulis sama siapa operatornya Pak Yulis?
0: Ada Zanu Indra.
1: Sama Bang Lanu juga. Bang Zainuddin.
0: Yeah.
1: Bung Gandhi, Bung Mario.
0: Oke.
1: Okay. Bang Tommy di Bangka. Puna Masari, Piwana, Teteh Dinda. Dan Bung Pitung kita di Kelanga sana. Jumpa Cumedar juga, Nuri Perdi, Mbak Sunah Tanya Penjara. Dan semua yang tergabung tanpa terkecuali yang terdapat saya sebut satu-satu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Yudhistira dari Teluk Selahang ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Lagunya dari Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini dengan orang Setedung, orang Kelanga.
0: Orang Kelanga?
2: Ya.
0: Siapa tu?
2: Ya. Pak Anwar.
0: Pak Anwar? Oke, ya. Pak Anwar dari Kelanga. Oke, Pak Anwar, masih mati lampu enggak di Kelanga?
2: Bagaimana?
0: Mati lampu enggak di Kelanga?
2: Sudah hidup kembali, Bu.
0: Oh, sudah hidup. Yalah, lagu apa nih?
2: Lagu dari siapa ya? Orangnya saya tidak tahu, Bu.
0: Judulnya?
2: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka.
2: Dari siapa itu saya tidak tahu.
0: Poppy Mercury mungkin. Kita coba cek ya.
2: Ya.
0: Nak salam-salam tak nih?
2: Salam sama Pak Yudhistira tadi.
0: Kenal ke?
2: Bang. Ya, saya kenal. Pak Yudhistira saya kenal lama, Bu. Bang Pitong. Sama Ibu juga lah.
0: Ya.
2: Sama operatornya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Anwar tadi ya, dari mana tadi, dari Kelanga, sudah bergabung bersama kita ya. Baik, untuk Anda pendengar, masih di line telepon untuk Anda, masih di 0811703669 untuk Anda yang akan bergabung. Jadi silakan ya. Kita masih bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, saya yang terputus ya. Jadi untuk Anda yang tadi baru saja bergabung tapi terputus kembali, silakan untuk mencoba untuk bersama lagi, tersambung bersama kami di line telepon ya. Dan untuk Anda pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu pilihan yang sudah masuk untuk Anda. Tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu, lebih baik nonton film. Seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

Pun Anda berada untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yuri Samza, selamat malam dan sampai jumpa. Dan masih ada lagu terakhir untuk Anda dari Kus Plus ya. Cover dari Maisita Lomania lewat lagunya Andai Kau Datang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Zanu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan di perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya. Ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore dan malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita akan masuki segmen pertama dalam perjumpaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kami buka kopi Pro 3 untuk Anda. Topiknya akan disampaikan oleh Bung Sabil. Bung Sabil, selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kita angkat topik apa nih malam hari ini?
1: Malam hari ini kita angkat topik terkait dengan sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini UTBK untuk masuk universitas ya, universitas negeri.
0: Dari SMA atau tingkat SMA sederajat menuju ke perguruan tinggi menggunakan komputer.
1: Betul.
0: Jadi ada sindikatnya.
1: Ada, dan ini ternyata sudah berlangsung lama, Fajar. Dan yang terbaru ini terungkapnya dari sindikat ini dari 2017. Ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya ya. Dan sudah ada sedikitnya 14 tersangka dan memang modusnya beragam gitu ya. Dan bahkan tarif untuk menyewa joki ini tidak main-main, sampai mencapai 700 juta. Karena untuk jurusan favorit dan ya seperti kedokteran
0: jurusan favorit dan universitas favorit juga mungkin ya. Jadi 700 juta sekedar masuk. Saya bingung nih. Misalkan nih Bung Sabil bayar 700 juta masuk ke kedokteran UI misalkan. Lolos nih, masuknya bisa. Tapi kan otak, kapasitas otaknya kan gak nyampe nih, karena dijokiin nih masuknya. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa nanti. Kan menyusahkan juga ya. Menyusahkan si calon mahasiswa itu juga. Kan gitu ya, harusnya. Tapi ada loh orang tua ternyata yang rela merogoh kocek ratusan juta untuk anaknya bisa masuk ke jurusan favorit dan universitas favorit, ternyata begitu ya.
1: Iya, dan ini mungkin untuk jangka panjang ya. Maksudnya tidak hanya sekedar untuk berkuliah, tapi juga setelahnya lulus mungkin sudah ada rencana-rencana lain yang kita tidak tahu.
0: Masuk rencana misalnya apa nih rencananya?
1: Ya, misalnya bisa menjalin relasi dengan rekan orang tuanya sehingga anaknya nanti bisa ikut karena sudah punya label lulusan kedokteran kampus favorit, seperti itu misalnya ya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Dan ini motif-motifnya, Fajar dan pendengar, ini karena persaingan ketat pada jurusan favorit. Jadi mereka karena gak pede kalau ujian sendiri gitu ya, sehingga menyewa joki. Kemudian juga motif ekonomi bagi para joki sendiri, karena lumayan tadi ya sampai 700 juta. Dan mereka tidak sendirian ketika operasi ini dilakukan. Ini banyak timnya nih, dan juga banyak modus yang dilakukan. Ada juga yang sampai menerapkan operandi tertentu. Pertama, modus datang terlambat. Ini sengaja supaya panitia tidak terlalu ketat mengawasi. Ketika datang buru-buru, waktunya udah mau mulai, biasanya kan ya ada kelalaian di situ. Diharapkan begitu oleh si pelakunya.
0: Okay. Nah, kebetulan juga kemarin saya nonton di salah satu media sosial di Instagram milik Kapolrestabes Surabaya, wawancara sama salah seorang joki. Ternyata jokinya tuh pinternya banget. Bagi ia tuh, satu orang ya yang diwawancara itu, soal-soalnya mudah. Harusnya dengan kapasitas otak yang begitu luar biasa, kepintaran yang luar biasa secara akademik ya, ia bisa lebih dari sekedar hanya ngejoki gitu ya.
1: Iya, harusnya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri bisa ambil pasca sarjananya gitu.
0: Ya itu dia.
1: Bisa masuk jurusan apapun harusnya sepintar itu ya.
0: Nanti kami hadirkan ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Kami hadirkan cuplikan wawancara singkat ya Kapolrestabes Surabaya bersama salah seorang joki nih. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan juga line telepon dan juga nomor WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan Anda di Kopi Pro 3 ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RR. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: membongkar sindikat joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktik kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak, di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan UTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
2: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya. Karena belajar itu kan yang belajar diri kita, Mas.
0: Yeah.
2: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan. Dan kalau belajar itu diwakilkan, lalu semacam perjokian, seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi, misalkan fakultas kedokteran, tetapi dia tidak memiliki kompetensi, dan nanti pada saat dia masuk, dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja, itu akan membahayakan nyawa orang lain. Apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, Mas.
0: Okay.
2: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
0: Okay.
2: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi kalau terjadi saling menutupi, udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan, Mas Rudi.
0: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal, bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini, Pak?
2: Iya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya, Mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita, kenapa mereka sampai seperti itu, tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring, Mas. Jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat, Mas.
0: Okay.
2: Banyak di situ, sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya, kebanyakan.
0: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi, begitu Pak ya?
2: Betul, investasi untuk membangun jejaring, Mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya, mereka nggak peduli, Mas.
0: Okay.
2: Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Nah, disitulah bisnis jalan, Mas.
0: Atau
2: ikatan alumni itu sangat kuat. Gitu.
0: Okay. Atau bagaimana dengan pemikiran lain? Bahwa

0: kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak?
1: Sebenarnya tentu saja pendidikan itu kan hasil akhir, dan hasil akhir itu proses penilaiannya kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi kalau kita mau ngecek pendidikan itu berkualitas atau tidak, pertanyaannya kan apakah itu dinilai dari IP-nya yang kan di kampus tinggi, ya kan? Atau ketika anak ini kuliah, bersekolah, nanti dia akan bekerja. Kalau dia targetnya, saya mau bekerja, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha, saya punya jejaring. Nah itu kan bagian dari proses pendidikan sebenarnya.
0: Itu kan nggak mungkin, nggak mungkin pemikiran dari seorang anak, Pak. Itu apalagi mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya.
1: Ya anak nggak seperti itu, tapi orang tuanya, Mas. Kan yang ngeluarin duit orang tuanya, Mas. Orang tuanya ingin anak-anaknya itu kan berhasil, maka dia mau membiayai apapun. Makanya ini ada kesalahan sistem menurut saya. Kenapa? Karena itu bayar-membayar, sogok-menyogok, manipulasi itu sejak dimulai dari SD, Mas.
0: Dari SD. Artinya orang tua menjadi SD. Salah satu faktor utama anak-anak didik tersebut menggunakan jasa joki tadi ini, Pak.
1: Betul. Jadi pada saat SD, mereka sudah masuk SD favorit, Mas. Iya kan? Lalu SD favorit, mereka akan masuk ke SMP favorit. Dan itu pun juga bayar lagi. Ketika SMP ke SMA favorit, dia bayar lagi. Kenapa masuknya SMA favorit? Karena SMA favorit itu nanti sistem itu akan membuat anak-anak ini bisa masuk ke PTN favorit. Kalau mereka nggak bisa bayar PTN-nya, mereka kalau bisa bayar, mereka masuk mandiri, Mas. Bayar duit gitu. Tapi kalau enggak, mereka ya bayar joki.
0: Kalau memang gitu. dari pendidikan dasar sudah dimulai seperti itu, Pak Doni, artinya pendidikan kita atau sekolah kita gagal dong ya, menanamkan kejujuran pada siswa, terutama ketika menghadapi hal seperti ini. Ini masalah yang sangat besar sekali berarti.
1: Ini bukan, betul, besar sekali, Mas. Karena ini bukan masalah oknum ya. Karena banyak sekali, Mas. Coba PPDB ya, sebenarnya sistem zonasi itu udah benar, Mas. Tetapi orang-orang tua yang bisa bayar-bayar itu, yang ngakunya anak berprestasi, itu kemudian merasa, oh ini nggak adil, gini-gini. Maka masalah orang tua memaksa pemerintah untuk membuka jalur prestasi. Yang jalur prestasinya itu ditentukan sewenang-wenang oleh sekolah gitu. Maka ketika pemerintah buat jalur prestasi dengan TKA, tes kompetensi akademik, banyak yang protes kan. Karena mereka takut diuji objektivitasnya gitu. Kalau dengan TKA kan objek pemerintah yang mengadakan. Kalau hanya lomba-lomba dan lain-lain, orang tua bisa bayar, Mas. Lomba-lomba internasional, prestasi internasional itu, sebenarnya intinya siapa yang punya duit dia bisa beli itu, Mas. Saya udah ngamatin itu. Bahkan lomba-lomba yang dikurasi oleh kementerian pun, yang mengatakan olimpiade dan lain-lain, itu semua tergantung siapa kuat bayar, Mas. Sekolah yang bisa bayar, dia minimal itu dapat juara 3, Mas. Ketika diundang, lalu kemudian anak diseleksi, itu semuanya pasti dapat juara itu, Mas. Jadi namanya olimpiade internasional, tapi juara 3, Mas. Gitu. Jadi itu sudah bisnis semua, Mas. Makanya saya manajemen talenta di kementerian pun juga harus diubah. Caranya nggak kayak gini, nggak harus objektif dan independen gitu. Jangan asal mereka dikurasi oleh kementerian, lalu kemudian mereka bisa mematok dengan harga yang seperti itu, jadinya mahal. Gitu loh. Jadi anak-anak yang berprestasi nggak akan bisa masuk karena nggak punya uang.
0: Jadi bukan lagi masalah masuk kampus favorit itu beban mental yang tidak sehat bagi anak muda, tetapi ada tujuan yang berbeda di situ. Itu yang pandangan Anda, Pak Doni, ya?
1: Iya betul, tujuannya berbeda. Jadi mereka itu pengen nanti membangun jejaring, punya reputasi bahwa saya di kampus yang hebat. Lalu kemudian ya belajarnya itu asal-asalan, yang penting lulus gitu kan. Kalau bisa lulus, tapi beberapa kampus sekarang itu kalau memang nggak bisa ya langsung tegas. Makanya ini kan harus ada sistem, Mas. Orang-orang seperti ini kalau dia manipulasi di tahun-tahun pertama itu mereka pasti akan berhenti, Mas. Karena nilainya jelek. Tapi masalahnya kan sekarang sistem di kampus kita itu dosen nggak boleh kasih nilai jelek, Mas.
0: Jadi ada perjanjian dari awal tadi ya?
1: Iya, jadi manipulasinya udah gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dosen itu dilarang kasih nilai jelek ke mahasiswanya gitu. Kan aneh itu. Karena itu menjadi indikator kriteria utama, Mas, untuk berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang mahasiswa yang tidak lulus gitu. Itu nanti menjadi kualitas kampus. Yeah. Gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kampus meluluskan semua mahasiswa itu kampus berkualitas, ya itu kan nggak benar.
0: Oke. Okay. Sudah indikator seperti apa berarti kondisi kong kali kong yang terjadi nih kalau dari pengetahuan Anda, pemahaman Anda ini selama ini, Pak Doni?
1: Ya, menurut saya sudah sangat masif ya, dan ini hanya bisa diretas dengan sebuah sistem, yaitu sistem yang objektif, Mas. Contohnya misalkan nih jalur tulisnya diperbanyak, Mas. Mm-hmm. Jalur prestasi, jalur mandiri itu menurut saya cuma 5% aja. Karena anak-anak jenius, anak-anak yang pintar kan cuma 5% Mas dalam kurva normal ya, statistik. Yeah, yeah. Terus orang-orang yang punya kekuatan lebih, duitnya kaya tetapi kemudian kemampuannya pas-pasan, ya sudahlah dikasih 5% untuk nyumbang-nyumbang kampus itu kan. Mm-hmm.
0: Tapi ini UTBK lalu, Pak. Berdasarkan tes tulis.
1: Iya, UTBK.
0: Iya, UTBK. Artinya pertanyaan saya justru apakah UTBK itu masih ternyata membuka celah, memicu celah kecurangan kalau begitu?
1: Iya Mas, karena kan cuma sedikit Mas kuotanya Mas. Cuma 40% Mas.
0: 40%, oke. Okay.
1: Iya, kalau misalkan itu dibuka 90% kan banyak kan yang berhasil. Banyak orang berlomba-lomba. Masalah kecurangan itu kan masalah perlombaan antara teknologi dan panitia Mas. Dan itu nggak akan berhenti Mas. Lalu akan ada itu ya. Tetapi ketika kuotanya diperbanyak dan lain-lain, mereka kan akan merasa nyaman, ah saya masih akan tetap bisa sukses itu. Tetapi kalau supply and demand-nya semakin sedikit, persaingannya ketat, ya manipulasi gitu. Bahwa bahkan saya yakin kalau 90% pun UTBK dikasih kuota, itu kecurangan masih tetap ada Mas. Gitu. Tapi itu yang terjadi Mas. Nggak
0: itu masalah, merata itu atau mengurangi. Hampir pasti atau bahkan mungkin potensi ada terjadi di kampus-kampus negeri lainnya?
1: Iya pasti. Karena apa? Karena orang itu kan ada yang malas Mas.
0: Iya.
1: Ada orang malas, mau enaknya sendiri, itu karakter manusia itu, udah ada kayak gitu itu. Maka pendidikan itu kan sebuah sistem Mas. Okay. Jadi sistem sosial yang dibangun untuk membentuk individu itu supaya yang malas itu jadi nggak malas gitu kan.
0: Katakanlah ada
1: panitia dan sistem harus bagus.
0: Iya, ada seseorang yang betul-betul mengandalkan integritas dia untuk masuk ke kampus negeri, Pak. Apakah nanti kedepannya dengan terkuaknya kasus-kasus seperti ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap marwah kampus negeri di Indonesia?
1: Iya pasti karena kampus ini meluluskan orang-orang yang tidak kompeten Mas.
0: Gitu. Meluluskan jadi, orang-orang yang tidak kompeten.
1: Orang-orang yang tidak kompeten.
0: Okay.
1: Atau menerima orang-orang yang tidak punya hak. Jadi kan ini pelanggaran sosial tuh, ini masalah ketidakadilan.
0: Iya. Ya.
1: Gitu. Makanya ada banyak cara Mas untuk mengatasinya. Oke, kalau misalkan nih manipulasi selalu akan ada, maka kampusnya harus berbenah. Kalau anak memang tidak perform ya sudah di kick out gitu. Jangan kemudian malah sistemnya membuat semua yang semakin banyak lulus berarti universitasnya bagus, enggak gitu. Ya.
0: Belum lagi SMA-nya semakin banyak ke kampus negeri kan itu juga mengharumkan nama SMA itu sendiri, Pak.
1: Iya. Makanya di SMA itu Mas, mereka yang prestasi itu nilainya kan di upgrade semua Mas. Gitu. Makanya Pak Muti selalu mengatakan ada kayak istilahnya katrol nilai itu masif di sekolah-sekolah negeri karena selama ini mereka itu menerima anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri karena target orang tua kan seperti itu, mereka masuk sekolah favorit.
0: Berarti gitu. Bisa ditelusuri dong Pak ya, siapa saja ini yang terlibat atau mahasiswa yang mengambil jalur sukses instan ini ya?
1: Bisa.
0: Apa?
1: Kalau mereka itu tidak ketahuan ya pada saat proses awal, nanti di dalam proses pembelajaran akan ketahuan Mas.
0: Ya. Kalau ketahuan apa yang harus dilakukan pihak kampus?
1: Ya kampus harus jelas buat kriteria anak yang lulus itu kriteria objektifnya seperti apa, sehingga nggak bisa manipulasi nilai. Dosen nggak bisa dipaksa anak yang nggak perform dinaikkan supaya perform gitu.
0: Okay.
1: Kalau ini terutama ya di kedokteran, di hukum, wah itu akan rusak ketahanan bangsa kita Mas. Hukum kita rusak diisi oleh orang-orang yang mentalnya maling, ya kan? Kesehatan kita rusak diisi orang-orang yang tidak kompeten, banyak malpraktik.
0: Okay.
1: Kesehatan bangsa akan rusak, caranya seperti ini.
0: Cara memutus mata rantai mental seperti itu gimana, Pak Doni?
1: Ya, sejak dari SD harus dilatih. Maka pendidikan dasar itu harus mengajak anak untuk mandiri. Dia harus bangga dengan hasilnya. Dan pendidikan di tingkat dasar itu jangan mengadili anak kalau nilainya jelek, nggak usah dibilang jelek, gini-gini, enggak. Prosesnya itu anak harus, oh kamu sudah bisa sekarang, kemarin kamu seperti ini, oke bagus gitu. Nggak usah diperbanding-bandingkan sistem itu, yang pertama. Yang kedua, biarkan anak bekerja, belajar sesuai dengan minat, bakatnya. Dan itu harus ditumbuhkan sejak SD. Karena kan nggak semua anak pengen masuk perguruan tinggi negeri, Mas. Ada yang tadi wirausaha, nggak perlu ke kampus negeri.
0: Oke.
1: Jadi belajar itu harus menjadi bagian yang penting bagi saya gitu loh. Itu menanamkannya gitu, bukan bagi orang lain gitu. Yang menilai hasil belajar saya ya saya sendiri, itu yang harus ditanamkan Mas. Kualitas hasil belajar itu sangat memprihatinkan ya Mas ya. Ini yang terjadi karena apa ya, manipulasi nilai itu Mas. Anak yang nggak kompeten dinilai sesuai dengan nilai yang kompeten gitu. Dan makanya kita nggak akan bisa menemukan jalan kalau dari sekolahnya udah manipulasi. Anak sampai SMP nggak bisa membaca dan nggak ketahuan, itu kan nggak benar itu Mas. Ada sistem yang nggak benar. Maka kita harus bangun sistem yang baik dan benar untuk memperbaiki ini. Kalau ini nggak diperbaiki, atas-atasnya itu akan tetap manipulatif Mas.
0: Oke. Tapi lebih baik yang mana Pak? Pelajar atau mahasiswa yang tidak pintar-pintar amat tapi dia jujur, atau mahasiswa yang sangat pintar tapi ternyata melalui jalur-jalur seperti ini? Gimana ini?
1: Iya, saya sih punya pendapat ya. Mahasiswa atau pelajar yang baik itu tentu dia memiliki kecerdasan. Saya tidak mempertentangkan antara sikap jujur integritas dengan kecerdasan, karena itu nggak perlu dipertentangkan Mas. Kalau milih, saya nggak milih alternatif itu Mas, karena ada alternatif ketiga. Kita bisa membentuk pembelajar itu yang cerdas sekaligus berintegritas Mas. Mahasiswa harusnya ya punya kemampuan keutamaan akademik yang tinggi itu, cerdas, bagus, sehingga dia bisa menyelesaikan gitu. Jadi saya tidak punya paradigma mempertentangkan antara kecerdasan dan integritas Mas. Itu harusnya jadi satu.
0: Iya, itu sudah melekat Pak ya. Ketika dia duduk di bangku kuliah, hal-hal tersebut harus mereka dapatkan, harus mereka jalani, dan harus mereka miliki nantinya.
1: Ada kebijakan namanya kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM itu harusnya dikaitkan dengan proses remedial. Tetapi oleh sekolah, seluruh Indonesia hampir ketika katanya KKM itu dianggap sebagai nilai minimal dalam rapot, Mas. Gitu. Sehingga ketika ada sistem seleksi masuk perguruan tinggi berbasis nilai rapot, maka rapotnya itu dinaikkan semua, KKM-nya 90, 95. Jika anak-anak SMA negeri itu ya pinter nggak pinter semuanya bisa minimal 90. Itu kan nggak masuk akal sistem pendidikan seperti ini ya. Kita pura-pura menganggap siswa kita berhasil padahal tidak. Jika hasilnya ya jebol nanti di dunia nyata gitu. Kalau yang dulu dengan sekarang tentu beda ya. Dulu tentu saja tetap ada sama lah manipulasi. Zaman saya sekolah juga ada yang mencontek dan lain-lain. Tetapi tidak semasif sekarang ini sistemnya gitu. Kalau dulu yang contek itu kan hanya beberapa oknum. Tapi hampir sebagian besar itu jujur gitu. Tapi sekarang ini ketidakjujuran itu difasilitasi oleh sebuah sistem dan budaya di sekolah. Meskipun zamannya Mas Nadiem itu KKM sudah dihapuskan, tetapi faktanya itu tetap seperti itu Mas. Jadi ini sudah sulit sekali untuk diubah, kecuali ada sekolah yang berani dan pemerintah juga selalu mengingatkan gitu. Sekolah itu nggak harus semuanya naik gitu kan. Zamannya Mas Nadiem semuanya naik kelas Mas, nggak boleh nggak naik Mas.
0: Tapi bicara lagi dari karakter yang Anda singgung tadi Pak, sebenarnya pendidikan karakter kita itu sekedar teori karena praktik lapangan, atau justru sebaliknya nih Pak, gimana?
1: Iya, beberapa sekolah sudah tepat melaksanakan untuk pendidikan karakternya ya. Beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu melaksanakan pendidikan karakternya itu bagus ya. Mereka sudah punya sistem dan standar, tetapi hampir sebagian besar mereka itu masih menganggap pendidikan karakter itu kayak pendidikan agama Mas. Jadi semua pendirian karakter acaranya ya ke gereja, ke masjid, sembahyang, baca kitab suci gitu. Padahal bukan itu. Pendidikan karakter itu anak harus belajar bertanggung jawab terhadap proses keberhasilan pendidikannya, dan dia harus berani mengakui kegagalan untuk bangkit. Yang kayak gini ini seringkali nggak dianggap pendidikan karakter Mas. Pendidikan karakter masih dianggap ya orang rajin ke gereja, ke masjid, ya itu berkarakter.
0: Berkarakter, gitu. Kalau menurut Anda ini Pak Doni, seberapa besar potensi jual beli atau pasar gelap lah saya sebutnya, pasar gelap pendidikan kita yang kira-kira masih belum terungkap di kasus yang sama ini Pak?
1: Iya, menurut saya masih banyak ya Mas ya, apalagi sekarang ini kan PTNBH itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Jadi harus cari dana sendiri. Ini masalah sistem juga Mas di perguruan tinggi gitu. Jadi sistem kita itu harus konsisten dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena kalau tidak ya nanti di SMA-nya udah dibangun bagus, di perguruan tingginya diacak-acak dengan sistem yang manipulatif gitu. Indikator kriteria utama keberhasilan pendidikan tinggi itu malah tidak ada loh Mas, yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal di PP57 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 2 tahun 2022 itu harusnya ada indikator kriteria utama adalah tercapainya nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan, di universitas. Okay. Tapi mana? Kan nggak ada. Yang ada adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian jumlah yang lulusan, seperti itu, Mas.
0: Baik.
1: Jumlah dosen, jumlah profesor. Emang jumlah dosen dan jumlah profesor semakin banyak, semakin berkualitas pendidikannya? Kan tidak.
0: Belum tentu.
1: Nggak ada kaitan langsung, Mas.
0: Ya, baik. Baik, Pak Doni Kusuma Albertus, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kami ada manfaat besar yang telah kita perbincangkan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
4: Bocoran soal atau bagaimana?
5: Gak pernah dapat bocoran soal sebenarnya. Sebenarnya relatif gampang sih.
6: Saya emang expertnya nih, mana mas?
4: Gimana caranya? Kamu 6 kali injoki lulus sih.
5: Iya.
4: Terus soal-soal itu menurutmu gampang? Apa sulit? Apa sulit sekali?
5: Sebenarnya relatif gampang sih.
4: Even itu fakultas kedokteran.
5: Iya.
4: Dan kamu tidak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya? Nah itu kan biasanya bagaimana caranya?
5: Saya sih dari materinya di buku-buku sih Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
4: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
5: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma butuh 2-3 bulan aja.
4: Butuh bulan. Sekolahan? Dulu di mana?
5: Saya SDP.
4: Juara mungkin?
5: Saya peringkat 2 paralel.
4: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
5: Iya.
4: Kalau soal-soal matematika sulit?
5: Saya emang expertnya di matematika.
4: Oke, kalau bahasa Inggris?
5: Udah terbiasa.
4: Bahasa Inggris juga pernah bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
5: Iya.
4: Nah, kamu nggak bisa?
5: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan bahasa Inggris.
4: Selain itu TPA?
5: Kalau TPA sebenarnya kan turun dari mata pelajaran.
4: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
5: Tinggal membayangkan aja sih Pak, emang cepet aja, pasti disediakan waktu yang cukup Pak.
4: Cukup itu bagi yang bisa, yang gak bisa mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah gak milih pakai kancing?
5: Enggak.
4: Aduh, kamu gak mengalami masa-masa itu, indah. Saya itu soal susah, ABC. Itu nunggu tokek bunyi tak. Kamu pertama ketemunya gimana?
5: Saya dikenalin sih Pak, dari yang
4: kamu dapat berapa sih kalau setiap
5: tergantung kesulitan. Ada universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus, biasanya dibayar lebih mahal. Range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SNBT ini baru ditawar begini.
7: Itu tadi salah satu petikan Kapolrestabes Surabaya, Lutfi, yang mewawancarai salah satu atau salah seorang joki yang sedang diamankan ya. Gampang, expertnya di matematika. Itu tes kemampuan dasar semuanya gampang. Bahasa Inggris pun gampang, bahasa Indonesia juga demikian, turunannya juga demikian. Untuk mempelajari soal-soal SMA yang sekarang ini dan kira-kira apa soal yang akan dia ujikan itu cuma butuh 3 bulan. Juara 2 sekolah di sekolah di SMA itu akselerasi. Akselerasi itu udah expert banget lah. Udah pinter gitu ya, saking pentingnya dinaikin kelasnya walaupun usianya mungkin masih muda. Nah, saya coba ke Bung Sabil dulu deh. Bung Sabil, ada WhatsApp.
8: Iya, Bung Fajar. Nih ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih.
7: Oke.
8: WhatsApp kita nih. Yang pertama dari Pak Daud di Yogyakarta. Kalau baru ikut tes aja masuk di perguruan tingginya sudah culas, bagaimana nanti jika jadi pejabat negara ini? Dan kemudian ada Pak Yusuf di Bogor. Ini sudah dari dulu sering terjadi. Kenapa? Karena dunia kerja di Indonesia lebih memilih lulusan-lulusan yang dari universitas favorit. Banyak yang lebih mengutamakan dari mana gitu ya. Harusnya semua memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Okay. Yang penting berkualitas dan lolos saat diuji di dunia kerja.
7: Oke.
8: Okay. Dan terakhir ada Pak Bram dari Padang. Jadi tidak heranlah kalau indeks kualitas pendidikan di Indonesia ini cukup rendah. Masuk perguruan tinggi di Indonesia menjadi ajang bisnis bagi para joki atau oknum panitia. Prihatin sekali.
7: Oke, baik. Terima kasih Bung Sabil. Selamat dini hari, Bung Sabil.
8: Selamat dini hari.
7: Dari keterangan tersangka-tersangka semuanya, Kapolrestabes mengatakan bahwa sindikat joki UTBK ini untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu sudah beroperasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2026. Baru terbongkar sekarang. Artinya apa? Satu, mungkin sekarang pengawasannya bisa lebih ketat. Berarti kemudiannya kemarin-kemarin gimana nih? Kemarin-kemarin enggak terungkap tuh gimana? Itu ya. Waduh, lulusannya tuh sekarang kerjanya apa ya? Apa jangan-jangan jadi pejabat nih? Enggak, bercanda. Saya ke Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Halo Pak Awe, dikecilkan dulu volume radionya biar suaranya enggak double suara. Oke, silakan.
9: Kalah dengan musiknya ya.
7: Oke, baik, silakan.
9: Jadi yang pertama, kasus ini kok enggak selesai-selesai karena tindakan hukumnya lemah. Jadi yang joki-joki itu kan sampai sekarang kan tidak pernah merasa takut untuk di DO. Karena ya mirip kan dulu ada kasus.
7: Bukan
9: ya.
7: Kalau ini kan pidana ya Pak, bukan masalah hanya DO tapi kan di penjara. Semuanya yang tertangkap semuanya tuh sudah di penjara Pak. Untuk DO itu ya itu mungkin masalah akademisi ya, administrasi.
9: Lah ya, maksud saya begini Bung Fajar. Sebenarnya kan
7: yang DO ini itu, yang menggunakan jasa joki atau penjokinya.
9: Iya. Yang di band tidak boleh ikut seleksi atau kalau ikut seleksi pasti tidak diloloskan itu kan yang menggunakan jasa ya, calon mahasiswa barunya. Itu katanya ada sanksi di band atau
7: iya, digugurkan.
9: Pada
7: okay.
9: saat itu dan tidak boleh ikut 2 tahun mendatang.
7: Oh.
9: Nah, tapi pelaku jokinya ini loh, Bung, yang tidak pernah mendapatkan sanksi yang membuat dia shock terapinya untuk kedepannya orang nggak berani. Karena kan mentok begini, Bung. Hanya okay, di penjara. Di penjara berapa lama sih? Gak lama. Belum lagi nanti kalau dapat remisi, dapat keringanan ini, kuliahnya balik lagi.
7: Wah, kalau itu saya masih belum dapat informasinya sih Pak. Tapi yang jelas itu harusnya ya di DO sudah.
9: Nah, harusnya, tapi kan kenyataannya kan, nah kita belum dapat.
7: Belum tahu, ya. Biasanya kita belum dapat informasi itu.
9: Oke. Nah, yang berikutnya lagi, tadi ada disinggung ya, bahwa kita ini gagal di dalam pembinaan karakter. Itu kan karakternya anak SMA maupun karakter orang tua dari si anak yang SMA. Waktu itu masih SMA ya. Tapi kamu kuliah di sini. Terus pokoknya ikutlah caranya begini. Pertama, ortu punya jalur. ordal orang dalam. Kita nggak usah menutup mata loh, Bung Fajar. Dulu itu ada istilah, ayo diakui atau tidak, bina lingkungan. Ada itu, Bung Fajar. Jadi itu maksudnya semacam jatah, Bung Fajar, untuk ya bagi orang tua yang misalkan aktif di ya apa, bekerja di lingkungan kampus. Orang itu bekerja di instansi Pemda, orang itu bekerja di instansi BUMN.
7: Ya, itu kaitannya enggak kaitannya dengan itu, kaitannya dengan itu. Joki itu gimana tuh soal itu maksudnya?
9: Nah, ini joki ini adalah alternatif orang-orang yang tidak punya jalur ordal.
7: Ada kecemburuan sehingga akhirnya menggunakan itu gitu maksudnya.
9: Ada kecemburuan dan mereka punya uang banyak banget, sisa banyak banget uangnya ini. Sampai gak peduli uangnya mau diapain.
7: Oke, gitu. Baik, baik.
9: Dan mereka tidak mau memilih jalur yang mandiri.
7: Oke. Okay.
9: Mending saya memilih jalur yang reguler. Karena lebih keren, lebih gimana-gimana. Dan mungkin benar tadi yang dikatakan oleh narasumber. Karena nanti terkait dengan ikatan alumni,
7: networking.
9: Jadi nanti dia akan semakin keren di situ, peduli nilai-nilainya seperti apa.
7: Oke, okay, baik. Oke. Okay.
9: Terima kasih.
7: Sama-sama. Terima kasih. Selamat ini.
9: Salam. Selamat ini hari.
7: Iya. Mbak Kelin di Jakarta. Halo, Mbak Kelin.
10: Iya. Dini hari.
7: Selamat dini hari, Mbak Kelin. Gimana nih kalau Mbak Kelin nih komentarnya?
10: Komentarnya?
7: Iya.
10: Kayaknya sih kalau dari orang tuanya sendiri tuh gede gengsi kali ya.
7: Gede gengsi. Gede gengsi tapi iya, gede modal gede sih soalnya.
10: Juga, betul. Karena didukung itu ya. Gengsi ya. Bisa dibilang tuh udah masuk ke gaya hidup kali ya.
7: Gaya hidup. Mbak Kelin iya, anaknya gitu. Pakai joki juga nggak di sekolahin?
10: Enggak dong.
7: Oh enggak dong. Enggak dong.
10: Alhamdulillah. Katanya berkah gitu kan.
7: Oke. Okay.
10: Iya, cuman itu sih, Bung Fajar.
7: Oke. Okay.
10: Kayak macam gitu kan kemungkinan kalau menurut Kelin sendiri ya. Kalau pakai joki kayak gitu kayaknya udah ada wacana rencana ke depan deh setelah lulus deh.
7: Jadi nggak kan? Mungkin hanya sekedar mengeluarkan betul. Uang hanya untuk bayar joki masuk kuliahnya
10: betul,
7: aja.
10: Oke. Okay. Pakai joki aja udah mahal banget, masa iya sih cuman
7: sampai di situ aja ya. Gitu ya.
10: Betul. Makanya benar sih. Tadi kan ada tuh yang di WA tuh. Aduh, jangan-jangan nih orang nih bisa jadi pejabat.
7: Gitu. Oke, okay, baik. Oke, okay, makasih, Mbak Kelin. Ya, ini menarik juga sih. Kalau misalkan sampai akhirnya diusut mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan jasa joki ini kan bayar ya. Uangnya enggak sedikit. Kalau sampai nanti diusutnya sampai ke orang tuanya, orang tuanya siapa sih gitu ya? Kok bisa mau bayar puluhan juta bahkan ratusan juta itu mau mengeluarkan itu? Emang kerjanya apa sih gitu ya? Kalau diusut itu, wah tuh bisa mungkin bisa lebih rame lagi. Pak Pandu di Riau, halo Pak Pandu.
11: Halo.
7: Iya silakan Pak Pandu.
11: Ya, saya pikir ini. Jokinya untuk masuk perguruan tinggi ya?
7: Iya, UTB, SNBT, TBK ya, perguruan tinggi.
11: Iya. Tapi saya pikir ini kejahatan yang luar biasa juga. Ini kan dunia akademisi ya, dunia kampus berdasarkan ilmiah gitu. Tapi dia ada kejahatan ya, ada kecurangan gitu. Jadi kesalahannya ini tingkat tinggi juga ini. Jadi penyelenggara ujian ini harus lebih jeli lagi bagaimana menghindari supaya jangan ada peluang untuk berbuat seperti ini gitu. Tapi kalau dengar orang ini putri saya ya, anak saya itu ikut tes pegawai negeri itu sampai 4 kali. Dia terus 3 besar dia. Nah, coba kata dia hasil kerja itu langsung dilihat di layar gitu.
7: Yeah.
11: Jadi orang peserta ujian ini diawasi oleh apa? Petugas. Jadi nggak bisa ada bantuan dari manapun gitu.
7: Oke, baik gitu. Nah. Pak Pandu, makasih ya selamat ini hari. Pak Pandu dan juga pendengar, joki itu masuk ke dalam ruang tes. Kok bisa? Jadi karena sindikat yang kerja itu berbagai divisi. Ada yang nyari klien, nawar-nawarin. Ada yang buat identitas palsu, baik itu KTP maupun identitas ujian. Ada jokinya yang masuk, yang duduk. Jadi tuh dulu tuh ada kabar tuh pernah ya kejadian tuh pakai apa namanya teknologi ya, pakai earpiece ya, kayak earphone gitu ya, kecil. Jadi yang jawab itu dari luar terus dikasih tahu melalui teknologi itu. Tapi kemudian sempat terungkap itu, karena kan nggak boleh bawa apapun ya, handphone segala macam itu semua bersih tuh ketika ujian itu. Nah ini sekarang ini jokinya duduk langsung, pengawasnya mengetahui itu karena fotonya sedikit berbeda. Ketika dirunut ditanya, ternyata yang bersangkutan yang aslinya, nama aslinya itu yang menggunakan jasa joki itu berasal dari salah satu daerah, kebetulan sedaerah sama si penjaganya, pengawas ujiannya. Diajak ngobrol lah pakai bahasa daerah asalnya itu, ternyata gak bisa. Makin curiga, akhirnya dikonfirmasi ternyata fotonya hanya mirip. Jadi yang ikut tes itu bukan si calon mahasiswanya, adalah penjokinya. Yang menariknya adalah si pengawas itu mengaku ia mengerjakan soal begitu tenang, bahkan lebih cepat dari peserta-peserta lainnya. Sebegitu pinternya gitu ya. Selesai dengan tenang, keluar, udah. Tapi kemudian akhirnya dipanggil, lalu kemudian ketahuanlah bahwa ia adalah penjoki. Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
12: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
7: Ya, silakan. Ya, salam sehat.
12: Bung Fajar yang lagi tugas sama siapa ya? Sama si Sabil ya?
7: Bung Sabil.
12: Nah, terus ini Bang, aduh luar biasa banget ya. Kadang-kadang Bang, apa namanya, sindikat joki ini, yang profesional ini kan, pakai, apa namanya Bang? Yang seperti yang kita dengar itu kemarin itu ada apa benar juga Polres dari Tabes Surabaya mengungkapkan sindikat joki itu yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ya Bang. Dan mengamankan 14 tersangka dalam UTBK 2026 ya, termasuk diantaranya profesi dokter, mahasiswa hingga ASN.
7: Yeah.
12: Joki ini memang memasang tarif antara, wah banyak banget ya Bang tarifnya, sampai jutaan ya Bang gitu ya. Terus nah, jadi dengan pemalsuan dokumen joki bisa juga Bang. Terus apalagi teknologi ilegal. Jadi teknologi ilegal ini peserta menggunakan alat bantu dengan apa ya, dengar kecil yang
7: mendengar, iya
12: kecilingan. Nah itu ya pasti ya Bang ya, pokoknya seperti ada manipulasi tadi Bang bilang, Bang Fajar bilang manipulasi foto.
7: Yeah.
12: Jadi pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak oleh sistem apa namanya Bang, sistem verifikasi ya. Penelitiannya jadi Bang, jadi namanya ini ya kita suka apa supaya ini memicu dasarkan dari berbagai pihak ya Bang ya, termasuk ya ketua DPR lah ya, seperti itulah DPR. Jadi semoga lebih adaptif, canggih untuk mengidentifikasi modus lah Bang, seperti itu ya.
7: Okay.
12: Semoga di tahun ini lebih baik ya Bang.
7: Oke. Amin. Baik. Terima kasih. Selamat ini hari. Salam tangguh. Betul. Ada mahasiswa 21 tahun, ada karyawan swasta, ada ASN P3K, ada wira swasta, ada dokter, 3 orang dokter. Usianya dokter ini adalah 29 tahun, 46 tahun, dan 31 tahun. Dokter ikut terlibat dalam sindikat joki masuk perguruan tinggi. Padahal sudah enak ya hidupnya ya, jadi dokter gitu kan. Kok ya mau? Dokternya itu sebagai apa? Sebagai pemasaran yang nyari klien. Dua mengatakan demikian, dua dokter. Saya satu lagi belum dapat keterangan, itu disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya dari hasil keterangan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ASN P3K-nya buat apa tugasnya? Dari belangko KTP palsu. Jadi ASN P3K-nya ini berperan menyediakan belangko KTP asli secara ilegal, kemudian dibuat deh tuh identitas palsunya. Aduh, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
13: Ya selamat pagi. Selamat tangguh Mas Wajar.
7: Ya selamat tangguh. Silakan nih.
14: Aduh, kalau masa joki ini muncul lagi ya.
7: Iya.
14: Ini bukan lagi persoalan baru kan, persoalan lama, ya kan?
7: Iya.
14: Nah, cuman bingung juga Mas Fajar, yang seperti Mas Fajar sampaikan tadi, sekelas dokter aja bisa ikut, selesai kan? Nah, ini ada apa dan gitu kan? Kalau dibilang penghasilan sudah pasti mereka di atas rata-rata mungkin kan?
7: Tapi mungkin lebih gede penghasilannya jadi sindikat joki, karena kan sampai ada yang 700 juta rupiah, Pak Rito.
14: Nah itu dia, makanya saya bingungnya pas mendengar informasi ini, Mas Fajar. Sindikat joki itu kan, seperti Mas Fajar bilang, mungkin letaklah sekitar 500 juta atau 700 juta ya. Sementara untuk dia mendapatkan gelar doktor saja, ya kan, kurang lebih kan hampir sama. Kan begitu, cuman yang membedakannya cara mendapatkannya itu yang sangat butuh waktu instan kali ya kan?
7: Iya.
14: Ketika jadi joki mungkin dalam waktu misalkan, nah gue dapat nih 300 juta dalam waktu 2 hari, ya kan?
7: Iya.
14: Kalau gue jadi dokter nggak mungkin dapat segitu. Nah intinya sekarang ini bagaimana joki itu tidak muncul lagi, ya kan? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin, selama ada
7: permintaan, ada demand-nya, ada orang tua yang ingin jalur cepat, nah ini pasti akan selalu ada. Masalahnya berarti seperti yang disampaikan Pak Wibi di Makassar, orang tua itu dia. Karena calon mahasiswa mana punya duit yang bayar kan orang tuanya.
14: Itu dia. Zamannya. Selama ada permintaan, di situ ada kebutuhan, di situ juga ada kesempatan, ya kan?
7: Iya, iya, iya.
14: Kata kuncinya cuma sederhana dah. Joki itu bisa dikunci dengan satu kata, apa itu? Yang pertama, ya lawan.
7: Lawan.
14: Nah, lawannya dari mana? Dari diri kita sendiri sama keluarga. Kalau enggak, ya bodo amat.
7: Baik, makasih Pak Rito. Agak lain gue tengok nih komentarnya. Amin. Terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Dan ya, masih dalam penyelidikan. Kalau satu orang misalkan 20 juta, 30 juta, 40 juta, ya rata lah 50 juta misalkan. Satu orang yang sekarang ini atas kesaksian dari para tersangka, ada 14 tersangka ini dari berbagai profesi, baik itu dokter, mahasiswa, ASN P3K, itu mengaku ada 150 klien. Kaliin aja berapa dapatnya, itu baru yang pukul rata 50 juta. Karena kesaksiannya ada yang lebih dari itu, ada yang 75 juta, ada yang ratusan juta. Tinggal dikalikan aja. Karena bentuknya sindikat, mereka beroperasi secara berkelompok. Ada divisinya, ada pembagian tugas. Kalau istilah polisi itu adalah cluster. Ada yang mencari klien, ya, yang mencari orang tua ataupun calon mahasiswa yang butuh joki, gitu ya, dicariin. Kemudian ada yang buat KTP atau ID palsu. Ada yang buat ID buat ujiannya palsu. Ya, semua ID yang dibutuhkan itulah dipalsukan. Ada jokinya yang pintar banget, yang sempat kami hadirkan wawancaranya dengan Kapolrestabes Surabaya. Ada jokinya. Ada juga mungkin dari sistem teknologi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu dibagi-bagi itu tugas-tugasnya. Dan yang mirisnya adalah mereka mengaku sudah beroperasi sejak tahun 2017. Kedepan seperti apa? Apakah penelusuran itu akan berhenti sampai di sini, atau akan ada pengungkapan dari fakta terbaru dari pendalaman kasus ini? Siapa sebenarnya mahasiswa itu yang berani membayar dengan jumlah yang fantastis ya? Jangan-jangan gitu kan. Kita tunggu aja hasil dari investigasi pihak kepolisian. Saya Fajar Nugroho.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Kota Ambon dilarang mendirikan bangunan rumah di kawasan lereng perbukitan menyusul terjadinya longsor di kawasan BTN Gadihu, Kota Medan.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Wadimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul terjadinya bencana tanah longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Ia menekankan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Wadewin Watimena juga pastikan jika langkah cepat telah diambil untuk menjamin kebutuhan dasar para korban bencana di kawasan BTN Gadihu Ambon terpenuhi. Ia pun meminta warga untuk terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mendiami atau tinggal di tempat yang rawan bencana di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan di wilayah yang selama ini selalu terdampak bencana, supaya lebih berhati-hati, waspada.
1: Sementara itu, Yudi, salah satu warga di kawasan BTN Gadihu, mengaku pasca bencana, pemerintah Kota Ambon melalui BPBD telah melakukan peninjauan dan membangun tenda darurat bagi warga. Di sisi lain, pemerintah kota juga memastikan kebutuhan dasar para korban telah terpenuhi.
3: Dari pemerintah kota seturun pasca bencana tuh dong su bikin tenda darurat le para tong semua korban yang ada di sini. Selain itu pemerintah juga su salurkan bantuan for kebutuhan dasar.
1: Saat meninjau korban di kawasan BTN Gadihu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon Fritz Tati Pikalawan menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang dan bukan pemerintah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka? Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
1: Iya, ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
2: Nah, itu dia tuh, ada pergeseran ya, tren mereka itu, yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di apa perumahan gitu ya, karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya, kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan apa, membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum di sana ya. Multi negara itu yang terlibat ya. Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Dan mereka bisa blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak, Pak, dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
2: Ya, kita memang boleh dikatakan penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Ini memang penjualan nomor-nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard. Jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah diaktivasi.
1: Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih, Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
2: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini. Ya, server itu pasti ada di luar. Jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola ya. Jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi pusat urat nadinya itu nggak ada di Indonesia. Itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar, akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
2: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang harus diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com ya, .com. Di mana .com itu sangat mudah ya. hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali, karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya juga lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berada misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan sangat teknis ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NVWP itu.
1: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
2: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
2: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming ya, penipuan.
1: Hmm.
2: Belum lagi tindak pidana pencucian uang.
1: Hmm.
2: Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek ya di Batam.
1: Yeah.
2: Belum lagi di negara-negara lain seperti Afrika Selatan ya. Di Thailand kemarin ya. Itu mereka ada di mana-mana.
1: Iya, yeah, yeah.
2: Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat terorganisir dan dilakukan oleh kelompok kegiatan internasional.
1: Oke. Okay. Termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
2: Ya, mereka menggunakan semua ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak, karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri, ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan kalau udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke, kan sebagian besar ini adalah pekerjanya ada warga negara asing ini Pak ya, Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu, Pak?
2: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
2: Sasarannya adalah mereka yang berdomisili di luar negeri ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan ya, tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal ya, pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal, jadi manfaatkan oleh mereka ini ya.
1: Oke, jadi itu alasannya, karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak ya? Di luar justru?
2: Bukan, sasaran di luar, yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam, China, ya dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
2: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir. Yang mana kalau sudah bicara kelompok kejahatan terorganisir, itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam, itu pasti ada hubungan satu sama lain. Karena memang basis-basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: Iya. 75 domain aktif dalam operasional judi online ini. Gimana ini Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet? Mungkin tidak hanya di Indonesia. Ini bagaimana mereka bisa melakukan itu Pak?
2: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Nggak mungkin 75 itu dikelola satu orang, nggak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ya, ada yang menampung, mengelola keuangan ya, segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan organisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketahui mungkin akan lebih dari 75 domain. Mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Mm-hmm. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya?
2: Betul ya, SDM-nya aja sudah banyak kemarin kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya, melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
1: Ya. Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
2: Nah, ini adalah sesuatu yang kita juga harus pahami ya. Ini juga satu peringatan buat kita ya, bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Mm-hmm. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang kita juga paham ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya apa dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Oke. Terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini, Pak?
2: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya. Ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya. Nggak bisa mereka bekerja sendiri. Mereka harus juga bekerja sama dan

0: dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
2: Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktik judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Lukman.
2: Ya, kabar sehat ya, Pak Pitra?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Kabar hukum kita bagaimana, Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun, kelanjutannya seperti apa nantinya, Pak Pitra, melihat ini?
3: Ya, yang pertama, ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, sangat mengapresiasi atas keberhasilan Institut Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya,
2: yeah,
3: dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk tapi di Batam juga.
2: Betul.
3: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Poipet, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia,
2: yeah,
3: tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi persoalan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia,
2: yeah,
3: dalam skala internasional kan begitu.
2: Yeah.
3: Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini.
2: Yeah.
3: Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia.
2: Yeah.
3: Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara yeah internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online.
2: Yeah.
3: Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman.
2: Yeah.
3: Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2% totalnya itu 80 ribu.

0: Ya, sudah darurat kita ya.
1: Pemainnya antara ya antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Seperti itu, Bang.
0: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka para pelaku ini berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
1: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia tapi gagal kan gitu karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabespori. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini yang menjadi persoalannya dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri, saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya, baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya. Dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan dengan menggunakan metode nominee agreement ataupun perjanjian nominee dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya, artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditipidum Bareskrim Mabespori dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan infonya sudah diserahkan kepada imigrasi seperti itu, Mas. Bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayam Wuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabespori ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabespori dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
0: Bekasi,
1: di Surabaya,
0: juga besar.
1: Di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya. Dan dia sudah masuk dalam skala, bukan skala lokal lagi. Tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat, warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok, ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cecar itu tapi beberapa negara-negara dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder, ya, adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan yang pertama orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua mereka juga mengalami kebengkakan hutang karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
0: Sepaket itu pinjol, biasanya tuh ya.
1: Dia nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali Dan inilah fungsi daripada Komdigi ya, untuk memblokir situs-situs online yang memang bisa diakses. Karena kita juga lihat mereka ini para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori down player dalam hukum pidana. Kita bisa masih akses di media sosial gitu. Muncul di WA kita mereka.
0: Padahal Komdigi juga tidak kurang-kurang itu Pak, menutup beberapa situs ya. Tapi muncul lagi, muncul lagi memang.
1: Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komdigi dengan pengawasan ketat, karena Ditkibul Mabespolri dan mereka berantas tapi masih lewat dari media sosial, ini yang menjadi susah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga adanya sinergi yang baik dengan pemerintah, dengan penegak hukum, agar ini bisa diberantas dengan terukur dan terarah gitu.
0: Ya, nah kalau tadi kaitannya dengan influencer atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini, tadi ada kaitannya dengan medsos itu bagaimana dari sisi hukumnya?
1: Saya kira itu ada sanksi pidananya ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, KUH pidana kita yang baru. Dan pelaku maupun bandar ya ataupun yang ikut menyebarkan jelas diatur di dalam Undang-Undang ITE juga, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan itu masuk dalam kategori down player dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi. Yaitu turut serta melakukan gitu loh. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE, di dalam pasal 22 ayat 2, menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
0: Iya, dan jadi pertanyaan publik secara luas ini, mungkin singkat Pak Pitra, terkait dengan mastermind atau dalang dibalik semua ini rasanya sulit tersentuh, ini bagaimana?
1: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
0: Iya.
1: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabespori ini, kita juga semua masih menunggu motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabespori agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya, karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu Mas.
0: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Terima kasih Pak Lukman. Ya, selalu.
0: Pendengar, Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, berbincang terkait dengan judi online.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Mas, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK, atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judol ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
3: Sudah dilakukan. Sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini, Pak, ya? Dan
5: basis data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sebetulnya.
3: Dan terlihat, Pak, ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini, Pak?
5: Iya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judul ini.
3: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
5: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judi itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya, ya. Jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orang asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, ditransfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
3: Banyak, Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini, Pak?
5: Kalau dibilang banyak, walaupun kami tidak punya data persis, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri, ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat jamak dilakukan.
3: Iya. Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
5: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran Misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu, dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak banyak platform, dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
3: Oke. Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu Pak ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah? Ada perkiraan Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini Pak?
5: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya itu masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat iya. Jadi kalau kita bayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya. Ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu, dan akhirnya jadi atensi bersama gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
3: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman, ini gimana ini Pak, yang dihadapi selama ini Pak?
5: Ya memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. Itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi, gak cuma bagi PPATK, tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
3: Tapi,
5: itu satu. Yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar. Karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, tidak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi
3: cerita. Tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
5: Ya kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari pihak pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
3: Sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
5: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya judul memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang gak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika. Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani nggak cuma judul, ketika dianalisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
3: Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini Pak?
5: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan cepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentunya dengan nama yang bermacam-macam. Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sedang menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X. Maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif Mas. bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya. Pernah, karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
3: Oke, termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak? Sudah dilakukan itu?
5: Kalau itu sudah pasti, Mas. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
3: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak?
5: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
3: Hampir ada itu, Pak ya?
5: Betul, hampir biasanya menggunakan itu. Karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
3: Oke. Nah, upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya, Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek nanti muncul lagi, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih, Pak.
5: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama Pak memberikan arahan ke kami bahwa namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
3: Pasti matinya
5: itu bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. Bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu gak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi. Nah, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
3: Jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak, intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan mengalami kerugian di situ. Baik, Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri.
5: Terima kasih.
3: Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
6: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
3: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia nih Prof?
7: Sebenarnya kalau terkait itu, kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu.
3: Okay.
7: Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha, atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
3: Artinya
7: jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
3: Oke, sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
7: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerbekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas gitu.
3: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini, dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
7: Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya. Gitu kan, yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten kan gitu. Mereka juga sangat berani kan menggunakan gedung kamuflase perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
3: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya.
7: Iya, sangat jelas gitu.
3: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung, bagaimana nih Prof?
7: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada, itu akan ada penerapan prinsip penyertaan. Dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20-21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya, apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan seperti itu.
3: Oke. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat aktivitas ilegal ini.
7: Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama sudah pasti kena kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Seperti itu.
3: Ini kan melibatkan lintas negara nih Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini Prof?
7: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya. Bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja itu kan nekan kan, sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, nggak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatannya kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
3: Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, berangkas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
7: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku hukum kita.
3: Iya, dan
7: gitu. Kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing.
3: Ya.
7: Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita.
3: Artinya,
7: gak ada persoalan kalau menurut saya.
3: Iya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, begitu Prof ya?
7: Iya, benar.
3: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini Prof, atau mungkin kerjasama ini, gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
7: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya, artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu, apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu, apakah perlu dilakukan atau tidak kan gitu.
3: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini, sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini Prof?
7: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit, untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
3: Oke, termasuk begitu. Ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof?
7: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan nyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak? Maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya, ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
3: Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya, baik.
7: Iya, bisa. Ya.
3: Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta, walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih Prof, ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakalin lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana?
7: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan, artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Menurut saya gitu, jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ, gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu gitu kan, sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan, berarti tepat kan, kan gitu.
3: Oke, pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini Prof, apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
7: Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum, tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayam Wuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional, dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
3: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Prof.
7: Iya.
3: Sehat selalu.
7: Terima kasih.
3: Selamat pagi.
7: Pagi.
3: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulis Tjowati SH/MH.
8: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan Survei Kesehatan Jiwa Nasional dan Riset Remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imran, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Usman.
2: Ya, kabar sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Kabar remaja kita nih katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
3: Masalah remaja itu kan memang pertama ini masalah angka dulu ya.
2: Ya
3: angka
2: boleh.
3: Itu silakan. Sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis dari gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, bukan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan. Ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri, gitu. Atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Nah, kemudian
2: Apa? Menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
3: Betul. Iya.
2: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya, mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini Pak Imran?
3: Oh, justru kalau data dari lihat yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi Mas, tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure gitu kan, terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya, ini kok beda ya. Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh gitu ya, tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu mas. Jadi ini berbeda gitu.
2: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan, ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
3: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
2: Oke.
3: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Dia tidak melihat di apa namanya, realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang, sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
2: Kecemasan.
3: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu dia akan menyebabkan kecemasan gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi gitu mas.
2: Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
3: Ya, kalau kita bilang masalah kesehatan, ini kan cukup luas ya. Mulai dari preventif, promotifnya, sampai ke kuratif, artinya pengobatan. Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Tetap, nah tapi kalau kita lihat sebarannya memang

0: merasakan kedokteran jiwa.
1: Iya, ya. Udah berat ya.
0: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpah gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini lagi bincang-bincangnya untuk mendidik ini kita konselor sebaya ini gitu ya, teman curhat ini. Nah, diharapkan dengan adanya teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini tidak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu.
1: Itu nanti ada di tingkat sekolah, Pak, kayak seperti konseling. Kalau BP kan kalau kita tahu ya, harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana, Pak?
0: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan atau programnya namanya P3SP.
1: P3SP
0: itu adalah P3LP.
1: Oh, P3LP.
0: Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, anak-anak yang kita didik menjadi konselor dalam P3LP itu kita namakan para first aider. Para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu kan luka traumatik, ini luka psikologis gitu. Nah, sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
1: Wow.
0: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus gitu kan. Kemudian di lingkungan pekerjaan.
1: Disebar ya, Pak ya?
0: Begitu. Disebar. Gitu. Dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan tuh, ya kan? Kemudian SMA, kemudian kuliah. Ya, perguruan tinggi. Jadi ini, kalau di institusi pendidikan, ini yang sedang kita bangun. Karena memang, kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam tadi. Dan dicolak gitu ya.
1: Iya.
0: Remaja ini gitu, Mas.
1: Kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya, Pak Imran, sebenarnya ya. Nah, kalau bicara first aider-nya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama, Pak?
0: Jadi kalau ini mungkin masalah materi dulu ya. Materi atau yang disampaikan dalam P3LP itu ada 3 hal. Biasa kita sebut sebagai 3M.
1: 3M. Ya.
0: 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa, pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketiga menghubungkan. Nah, pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini, biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
1: Diperhatikan
0: sekolahnya
1: ya.
0: Sekolahnya tetap perhatikan. Ini kok akhir-akhir ini kok dia sering telat gitu ya. Terus PR-nya sering gak dikerjain. Nah, dia akan lihat itu. Mau observe. Mana kalau udah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol gitu kan. Ngajak ngobrol terhadap anak ini. Kamu kenapa sih gitu ya. Nah, jadi inilah yang krusialnya di sini. Cara bagaimana mendengarkan, tidak boleh judging gitu kan, tidak boleh komentar terlalu menggurui, gitu kan. Nah, dia justru harus menjadi tempat untuk dia, temannya itu untuk ngomong apa adanya. Karena dengan mendengarkan secara efektif itu tadi dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, urutan ketiga adalah menghubungkan. Dia akan menilai itu. Kayaknya ini teman-teman ini berat nih.

0: Dan aku nggak bisa nih. Nah, kalau dia merasa dia nggak bisa, maka dia akan menghubungkan ke IPD. Bisa ke dokter yang sudah diajari konseling atau psikolog, gitu kan.
1: Oh, ke profesional lah ya ini.
0: Profesional, gitu. Sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik, gitu mas.
1: Nah, ini menarik ya, karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya, Pak Imran ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya, dengan memperhatikan, jadi, mendengarkan, nah untuk penanganannya di apa, di ke profesional itu, bantuan profesional, sekolah atau tenaga medis itu ya, Pak Imran ya.
0: Betul, ya kan sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam PDKLT tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang ada di sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK gitu kan. Nanti kalau dia guru BK yang melihat kayaknya dia nggak bisa, ya harus naik lagi ke tempat lain. Nah, begitu juga di kuliah. Di kuliah itu kita juga sudahkan sama di beberapa universitas ya, seperti Universitas Bakri, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Unusa, itu para PA-nya itu pendidik akademisnya juga kita bekali hal ini, jadi dia bisa tahu bagaimana untuk mengendalikannya.
1: Ada ketentuannya tidak, Pak Imran, kalau satu sekolahan itu ada beberapa first aider atau satu kampus itu?
0: Ya sebenarnya rasionya itu, kalau rasio idealnya ya 1 banding 10 ya.
1: 1 banding
0: 10. Mungkin ada 100 murid ya bisa 10 orang harusnya gitu.
1: Nah, untuk menjaring first aider ini bagaimana, Pak Imran?
0: Cara menjaring first aider, ya kita lakukan orientasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya, kalau 3 orang ya, karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang, jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah, dia juga guru itu harus bisa memilih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya, anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan, jadi dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah, kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu perhatian gitu untuk jadi ketiga LP. Nah, bahkan sekarang juga karena kita kan banyak banget gitu ya, maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas ambil 3-3. Nah, lebihnya saat ada, kalau di SMP ada ambil banyak 10 kelas, berarti kan 10x3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu.
1: Nah, kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan, Pak Imran?
0: P3LP itu aktifnya sejak tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025 itu sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah, 700 ribuan lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025 gitu.
1: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
0: Ya, kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Karena ini kan memang hal seperti ini, psikologi itu kan hal yang abstrak ya mas, karena nggak bisa diukur. Kalau cara tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan. Tapi kalau psikologi kan apakah berapa besar dampaknya sedang kita lihat. Gitu.
1: Pak, sebelumnya kita juga sering kali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog di sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri, rencana kedepannya seperti apa, Pak, terkait dengan hal ini, Pak?
0: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu psikolog klinis itu menjadi salah satu tenaga yang harus ada di puskesmas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tetapi karena memang lulusan psikolog klinis ini juga belum banyak,
1: terbatas ya.
0: Maka maka masih belum banyak yang ada. Jadi saat ini kalau catatan kami total itu baru ada sekitar 2.500 psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan yang di puskesmas sendiri itu hanya sekitar mungkin di bawah berapa, di bawah 1.000 lah. Gitu. Jadi masih sekitar 700-an. Jadi masih
1: kecil, kurang ya, masih kecil. Nah, ya.
0: Masih kurang gitu. Jadi gap-nya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya, jumlah apa namanya psikologi di sini, maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak, supaya kita nggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap oh kalau gitu berarti itu semua nggak bisa melayani masalah jiwa dong. Nah, ini tadi kan gitu, karena psikologisnya masih ada belum ada. Jadi kita saat ini masih terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada dokter di puskesmas, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini. Sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu mas.
1: Iya. Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
0: Ya, jadi dari keluarga sendiri sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif, Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin. Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres. Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, akhirnya terus marah-marah.
1: Anak jadi
0: sasaran. Kan ke anak juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mengelola emosi. Sama seperti tadi. Jadi orang tua bisa mengelola emosinya agar tidak marah-marah sehingga tampaknya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya gak banyak sih, beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya itu sudah selesai.
1: Tidak
0: ada komunikasi, tidak ada dialog, sehingga anak itu, anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian. Karena dia mencari teman, mencari bentuk, ini gimana sih aku harus sama siapa. Kemudian berikutnya adalah bersikap baik. Bersikap baik. Kemudian ada dua hal lagi, pertama yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua. Jadi biar nggak bingung gitu kan. Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan. Pokoknya ayahnya kok malah di rumah gitu ya. Yang bekerja itu malah ibunya. Jadi anak laki. Jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jati diri kan dia bingung. Ini sebetulnya seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras.
1: Ya.
0: Tidak sama dengan kasar, tetapi itu adalah dia harus sedikit waktu, artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan, karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain.
1: Ya.
0: Jadi 6 hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
1: Ya, baik. Ya. Baik, Meren Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya, untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya, sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran.
0: Terima kasih, Mas
1: Iman. Pendengar, Direktur Lab Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan 15-17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Dengan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
9: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, seperti kita ketahui sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Dr. Siti Mahrif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
5: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya,
8: yeah.
5: Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya. Pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang, yeah. Ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang, ya. Artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama, padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, kan otoritas berada di satu pihak ya,
8: yeah.
5: Dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya.
8: Ya.
5: Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran Undang-Undang TPKS, ya. Dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Ya. Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan ya. Itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu. Apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren. Apakah memang seperti itu Bu Siti?
5: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit,
8: yeah.
5: Pengawasan ya untuk menjadikan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
8: bagi pengawas begitu
5: yeah. Untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
8: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini, tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
5: Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan termasuk mekanisme pelaporan yang independen.
8: Yeah.
5: Nah, pendampingan advokasi hukum ya serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara.
8: Yeah.
5: dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait.
8: Ya,
5: baik Kementerian Agama maupun KPPA.
8: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu, Bu. Itu
5: ya,
8: komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu, Bu?
5: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, yeah. Tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren,
8: yeah,
5: ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya, Ibu ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter, Ibu ya.
8: Yeah.
5: Sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh dan pastikan sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.
8: Ya.
5: Ya, makanya kita berharap hukuman itu sungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan, peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
8: Ya. Karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Siti, ya, betul, yang bermasalah betul, begitu ya. Aja. Ya, tapi selain tadi pengawasan memang harus ketat.
5: Kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, seksual begitu, ini harus dilaporkan.
8: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
5: Iya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren ya. Kita juga di dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari yeah, kekerasan baik verbal maupun non verbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana pada okay, pengasuh pesantren ya
8: kita, ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya,
5: untuk tidak melakukan kekerasan. Dalam apapun ya yeah. Jadi begitu reso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
8: Yeah.
5: Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga
8: yeah,
5: memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu.
8: Yeah.
5: Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi, ini mestinya dari Kemenko Digi juga dan tentu dengan seluruh masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya
8: yeah,
5: untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya.
8: Yeah.
5: Selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari yeah, keluarga terkecil kita untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
8: Baik kalau begitu. Bu Siti terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
5: Terima kasih. Ya,
8: selamat siang. Assalamualaikum
5: Bu Siti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga PRK, Dr. Siti Makharifah.
10: Wawancara Pro 3.
11: Menuju Baitullah.
12: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
13: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
11: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
14: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
11: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
15: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
16: Wawancara Pro3.
15: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
17: Selamat malam, Pak Lukman.
15: Ya, Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini?
17: Oke, kedua negara ini kan sekarang menghadapi persoalan yang sama ya. Saya kira tidak cuma dua negara, tapi banyak negara gitu.
15: Ya.
17: Terkait dengan Selat Hormuz, ya, pasokan energi, ya, terus kemudian bagaimana posisi ASEAN, ya. Yang mungkin akan dibicarakan terus kemudian juga tentang stabilitas kawasan itu saya kira hal-hal yang nanti akan menjadi
15: pembahasan
17: pembicaraan ya bagi kedua menlu ini.
15: Nah kalau kita lihat untuk di luar dari geopolitik atau ketegangan Timur Tengah gitu ya yang jadi konsen beberapa negara gitu ya, tapi kan ada beberapa isu juga yang hingga kini masih mengganjal gitu ya Pak Agus ya, kalau kita lihat terkait dengan perjanjian ekstradisi, ini bagaimana Pak Agus melihat ini?
17: Perjanjian ekstradisi kan sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah tahun 2006 ya, perjanjiannya bareng antara ekstradisi dengan DCA, Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura gitu. Jadi perdana itu bersama-sama, tetapi kan kemudian di DPR ya, DCA itu tidak bisa kita ratifikasi, karena dianggap bahwa kalau Singapura itu latihan di wilayah kedaulatan kita, maka ya kita menganggap bahwa Singapura nanti bisa tahu kekuatan atau peta politik di Indonesia. Gitu. Sehingga kita menolak DCA. Nah, karena DCA ini satu paket dengan ekstradisi, maka kemudian saat itu keduanya tidak bisa disetujui. Gitu. Itu secara mengenai DCA dan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ya gitu. Nah, kalau situasinya sekarang dianggap berbeda ya, bisa saja kita mengajukan lagi persoalan ekstradisi ini, karena ekstradisi ini juga pernah diangkat Singapura lagi, tapi levelnya tidak di bilateral ya, tapi di level ASEAN gitu, bahwa satu ASEAN ini harus punya perjanjian ekstradisi gitu.
15: Ya, artinya kalau pembahasan yang krusial saat ini terkait dengan Selat Malaka yang jadi sorotan ini ya Pak Agus ya.
17: Selat Malaka tentu karena itu terkait dengan stabilitas kawasan ya, dua pasokan energi bagi dunia ya gitu. Tapi kan Singapura saya kira lebih melihatnya bahwa selama Selat Malaka aman bisa untuk jalur perdagangan internasional seperti sekarang ini, Singapura sepertinya tidak akan banyak mengubah terkait dengan regulasi di Selat Malaka gitu.
15: Kalau kita lihat kan sebelumnya Menteri Keuangan ya memiliki wacana terkait dengan untuk mengkomersialkan Selat Malaka ini. Ini bagaimana Pak Agus peluangnya jika memang dibahas dengan Singapura ini?
17: Saya kira sulit ya. Selat Malaka ini kan beda dengan terusan Panama ya. Selat Malaka ini kan jalur yang dipersilahkan bagi kapal-kapal internasional untuk melewatinya gitu. Karena itu bentukan dari alam ya, jadi bukan buatan ya dari sebuah negara atau beberapa negara gitu. Jadi menerapkan tarif di Selat Malaka saya kira itu hal yang kurang tepat ya dalam konteks hukum internasional.
1: Nah, kalau untuk bicara ekonomi Indonesia terhadap Singapura, bagaimana hubungannya Pak Agus melihat ini, sejauh mana?
17: Nah, kalau saya melihat ya sekarang ya, Indonesia dan Singapura itu sama-sama sebagai negara yang terimplikasi dari terhambatnya perdagangan di Selat Hormuz itu ya, dalam energi gitu. Sehingga sebenarnya ya kedua negara itu bisa menjajaki kerjasama-kerjasama yang dihadapi Asia saat ini ya. Yang pertama tentang energi ya, yang apa namanya, pasokan energi bagi ASEAN maupun bagi kedua negara. Kemudian yang kedua itu tentang lonjakan harga ya, minyak dan gas yang sangat tinggi saat ini itu, maka kedua negara ini bisa memikirkan untuk apa namanya, mencari solusinya gitu. Salah satu solusinya yang mungkin bisa menjadi alternatif yaitu mencari pasokan dari Afrika gitu. Terus kemudian juga soal krisis pangan ya yang sekarang dihadapi dunia ya. Kemudian Indonesia bisa mengajukan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ya negara yang bisa memproduksi pupuk ya di ASEAN ya, seperti yang kemarin kita lakukan dengan Laos ya, itu mungkin bisa kita apa namanya perluas di ASEAN.
1: Nah, kalau bicara dalam hubungan bilateral sendiri, apakah diplomasi Indonesia juga lebih bersifat defensif atau strategis menurut Pak Agus?
17: Indonesia dan Singapura itu kan kita ini sama-sama di apa Asia Tenggara ya, dan kita bisa memikirkan ya peluang untuk mendorong negara-negara middle power ya. Karena sekarang ini dunia itu kan terpolarisasi ya ke dua kekuatan dunia ya, dalam hal ini mungkin Tiongkok dan Amerika Serikat yang sedang bersaing pengaruh gitu. Nah, Indonesia, Singapura itu punya kepentingan yang sama ya, yaitu kepastian dari hukum ya, yang kemudian kita diperlukan kekuatan baru dalam hal ini ya, kekuatan middle power, dan Indonesia dan Singapura saya lihat punya peluang kerjasama di bidang itu.
1: Ya, kalau kita lihat ada beberapa isu yang memang menjadi sedikit gesekan gitu ya, Pak Agus ya, terkait dengan perbatasan maritim dan juga reklamasi, di mana masalah ini juga sering timbul karena tumpang tindih klaim perbatasan laut di Selat Singapura. Pak Agus melihatnya bagaimana?
17: Nah, soal tumpang tindih ini kan sebenarnya bukan persoalan baru ya, ini sudah persoalan yang sangat lama. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin tahun saya awal-awal kuliah S1 dulu itu, sekitar tahun 2002 ya, tentang bagaimana pasir-pasir Indonesia diangkut ke Singapura untuk membuat pulau baru gitu.
1: Reklamasi ya.
17: Reklamasi atau pulau-pulau baru gitu. Tapi kan dari konteks hukum internasional, pulau-pulau baru itu kan sebenarnya tidak mengubah perbatasan kan gitu. Jadi negara itu tidak berubah ya di laut itu karena adanya pulau-pulau bentukan itu gitu. Saya kira daripada kita percitakan untuk membahas yang susah seperti itu ya. Sekarang ini justru kita itu perlu untuk kolaborasi dengan Singapura gitu. Apalagi sekarang Singapura juga menghadapi persoalan yang mirip dengan kita ya, terkait dengan persoalan energi ya, krisis pangan tadi ya gitu. Justru ini saatnya Indonesia itu menggandeng Singapura untuk kerjasama ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan soal middle power ya. Ya, kira-kira kita bisa kerjasama di situ gitu. Karena saya sekarang melihat Singapura ya, pernyataan-pernyataan dari Menlu itu menyatakan bahwa Amerika Serikat itu sekarang sudah mulai perilakunya tidak bisa diprediksi ya, itu dan bagi Singapura kan itu mengganggu ya bagi ekonomi Singapura maupun stabilitas Singapura gitu.
1: Kalau untuk sektor strategi Singapura yang bisa menjadi peluang Indonesia apa nih, Pak Agus?
17: Ya, kalau sekarang Singapura kan dia banyak menjadi hub untuk perdagangan ya. Saya kira kita bisa kerjasama di situ ya. Kemudian yang kedua, Singapura juga bisa menjadi investor juga ya di proyek-proyek strategis nasional ya. Kita undang Singapura untuk masuk proyek-proyek yang ada di Indonesia gitu. Misalnya juga sekarang soal transisi energi ya, Singapura juga bisa kita masukkan di proyek tersebut gitu. Kemudian tadi ya terkait dengan krisis pangan ya, Indonesia bisa juga bekerja sama dengan Singapura ya dalam hal ini kita minta dukungan Singapura agar Indonesia bisa menjadi negara yang apa namanya memasok misalnya salah satunya tadi ya pupuk ya dalam konteks krisis pangan di Asia.
1: Baik, Pak Agus, nanti kita nantikan ya bagaimana sejauh ini pertemuan nanti dengan Menlu Indonesia Pak Sugiono ya, untuk nanti kita akan bahas lebih lanjut usai pertemuan kedua Menlu ini ya. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Agus.
17: Terima kasih Pak Lukman, ya selamat malam, sehat selalu juga.
1: Pendengar pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, kami berbincang terkait dengan rencana kunjungan Menlu Singapura ke Indonesia.
16: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota atau BNNK Surakarta, Kota Solo menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Laporan yang disampaikan Mulato Ihsan.
1: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
2: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
2: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
3: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
2: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta, Mulat Ihsan, melaporkan.

0: Pendengar, dampak efisiensi anggaran pelaksanaan Surfing Afulu Pro tahun 2026 ditunda pelaksanaannya. Laporannya disampaikan Muniali Harifa.
1: Anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk peluang PPBD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
2: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Afulu Pro tahun 2026 di Pantai Turidabula, Kecamatan Afulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Meniato Telembanua, membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Afulu Pro tahun ini tidak tersedia. Meniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran program pemerintah daerah terutama dalam mempromosikan wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Afulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara. Dengan ditundanya Surfing Afulu Pro 2026, pemerintah Kabupaten Nias Utara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran berikutnya agar event tersebut dapat kembali digelar dan naik ke level yang lebih tinggi.
1: Harapan kita kalau bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya, karena ini sifatnya event surfing, aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
2: Sementara itu warganya Sutara Timan Gea meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberi perhatian serius agar Surfing Internasional di Turidabula bisa dilaksanakan tahun 2027 mendatang.
3: Ya, harapan kita sebagai warga Nias Utara meminta pemerintah pusat dan provinsi memberi perhatian serius agar Surfing Internasional di Turidabula Nias Utara dapat dilaksanakan tahun 2027. Dikarenakan menjadi ikon wisata yang cukup berpotensi di Nias Utara.
2: Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait es Greenland Pa yang harus diwaspadai. Pendengar, fenomena mencairnya lapisan es di Greenland kembali menjadi perhatian dunia. Para ilmuwan menyebut laju pencairan es kini semakin cepat akibat krisis iklim dan peningkatan suhu bumi. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kawasan kutub, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca ekstrim, hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu, seberapa serius kondisi ini dan apa dampak nyata yang tentunya dapat dirasakan masyarakat dunia, dan langkah apa yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim di masa depan? Untuk Asyik pendengar Pro 3 EWS malam hari ini menghadirkan 3 narasumber, dan saya akan sapa terlebih dahulu untuk 2 narasumber yang sudah terhubung bersama kami via Zoom malam hari ini.
5: Selamat malam Mbak Gia.
4: Suara ya, saya kedengaran ya? Mas Gary, kedengaran Mas. Jelas sekali. Ibu Uli Arta Siagian, beliau adalah koordinator pengkampanye Walhi Nasional. Selamat malam Mbak Uli.
6: Selamat malam Mbak. Kedengaran dengan jelas kah?
4: Jelas sekali, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan saya juga sudah terhubung bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
7: Iya, selamat malam.
4: Baik, terima kasih sudah tergabung bersama kami di program EWS. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Prof. Erma. Prof. Erma, sejauh ini bagaimana kondisi terkini pencairan es Greenland menurut data klimatologi dunia, Prof?
7: Ya, saya kira dari tahun ke tahun sudah terlihat bahwa pencairan ini semakin lama semakin besar begitu ya, semakin luas jangkauannya begitu, karena efek dari tentu saja perubahan iklim, pemanasan global, sehingga ada penambahan yang signifikan dari tahun ke tahun gitu secara total begitu ya, sehingga ini menjadi concern juga para ilmuwan bagaimana efek dari pencairan yang semakin lama semakin ekstrim bisa berdampak kepada tinggi muka laut ya, sea level rise, karena lautan yang terutama adalah laut yang terbuka begitu ya, yang tidak hanya berada di area di Arktik, di wilayah sana atau Antartika, tapi juga keterhubungan laut yang berada di sekitarnya. Meskipun kalau untuk konteks jauh ke selatan atau di dekat wilayah kita, kemungkinan kan tidak secara langsung terdampak, tapi dampaknya adalah tidak langsung. Saya kira seperti itu Mbak.
4: Yeah. Ya, baik Prof. Erma, mengapa untuk pencairan es Greenland ini menjadi ancaman serius bagi bumi kita, Prof?
7: Ya, pertama kan karena ini menunjukkan atau mengindikasikan suhu bumi ini sudah melebihi dari titik kritisnya, begitu ya. Karena kalau suhu itu di atas 1,5 atau berfluktuasi di atas 1 derajat Celcius, sebenarnya kita sudah berada di tahap yang jauh lebih panas begitu, atau boiling disebutnya ya, global boiling atau bumi yang saat ini sedang mendidih, dan efeknya tentu secara langsung adalah perluasan dari wilayah yang mencair, meskipun sebenarnya itu kan musiman terjadinya ya, artinya nanti menutup kembali, tetapi kalau sudah mendekati bulan-bulan menuju ke musim panas begitu ya, itu pencairannya tentunya paling besar begitu. Tapi ada tren kenaikan setiap pencairan pada musim panas itu terjadi semakin luas begitu ya, daripada sebelum-sebelumnya. Intinya ada tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan tentu saja efeknya atau dampak realnya adalah bergesernya gitu ya, atau perubahan garis-garis pantai. Artinya kan banyak wilayah-wilayah yang berbatasan langsung misalnya dengan Greenland ini akan terancam tenggelam itu secara langsung ya, baik itu semi permanen maupun permanen. Dan kemudian untuk wilayah-wilayah lain juga punya pengaruh meskipun tidak terdapat secara langsung. Dan yang paling langsung tadi juga diantaranya misalnya kalau kita bicara flora dan fauna ya, jadi binatang-binatang yang harusnya berada pada suhu yang habitatnya itu masih dingin, dengan adanya pencairan ini kan menghilangkan rumah-rumah mereka begitu. Jadi concernnya itu sebenarnya kalau secara langsung adalah ancaman tenggelamnya kawasan-kawasan di pesisir begitu, dan juga ya ekosistem yang punah ya, bahkan kewaspadaan terhadap pencairan ini juga berada di belahan bumi selatan, karena kita tahu di dekat Australia itu juga ada wilayah di mana habitat penguin itu ada di sana gitu, terutama kan yang terdampak itu ada penguin, beruang, kutub dan seterusnya gitu. Saya kira itu Mbak ya.
4: Oke, akan beralih dulu ke narasumber berikutnya, Mas Gery ya. Nah, Mas Gery, kalau kita melihat dari sisi geomorfologi, Mas Gery, apa dampak terbesar dari mencairnya es di Greenland ini?
5: Baik, terima kasih Mbak Gia atas kesempatannya. Saya ingin cerita tadi meng-forward apa yang disampaikan oleh Prof. Erma tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Erma benar. Tapi kalau kita lihat konteks Greenland itu menjadi lebih urgensi karena Greenland itu merupakan menyimpan lapisan es terbesar kedua setelah Antartika. Jadi estimasi perhitungan ketika apabila seluruh lapisan es di Greenland mencair, itu diestimasikan permukaan laut akan secara global naik hingga 7 meter. Dan ini terjadi secara terus-menerus dan meningkat sebagai akibat pemanasan global. Nah, sebenarnya yang poin yang ingin saya sampaikan adalah yang kita hadapi bukan esnya yang mendidih dari yang disampaikan Mbak Gia tadi, tapi adalah perubahan besar terhadap kejadian keseimbangan iklim bumi sebenarnya. Nah, dalam perspektif geomorfologi, sebenarnya kita berbicara masalah landscape, masalah genesis bentuk lahan, maka akan berdampak pada tiga komponen penting. Satu sebagai pengontrol iklim global, yang kedua adalah pengontrol sirkulasi laut.

0: Pleistosen dan Holosen. Dan ini yang menurut saya menjadi penting, menjadi PR kami sebagai glasiolog ketika perlapisan es ini mencair, hilang, dan kita kehilangan informasi record tentang informasi paleoklimatologi yang terjadi di bumi pada kala tersebut di zaman kuarter, seperti itu.
1: Lantas Mas Gery, kalau kita melihat ancaman di wilayah pesisir Mas Gery, untuk kita sebagai negara kepulauan Indonesia ini seberapa riskan?
0: Jelas ya, menjadi sangat riskan sebenarnya ketika terjadi peningkatan muka air laut secara global. Sebenarnya dampaknya ke Indonesia juga. Sebenarnya pulau-pulau yang memiliki elevasi rendah, morfologi pulau-pulau yang elevasi di, ya tadi yang diprediksi hilang 7 meter ya. Nah, bayangkan pulau-pulau kecil kita yang punya elevasi di bawah 7 meter, itu berapa yang tenggelam? Nah, ini menurut saya riset ini yang perlu kita kaji, berapa puluh ribu yang ribuan pulau yang hilang tenggelam, sehingga ini mempengaruhi ya. Satu itu secara jumlah pulau kita akan hilang gara-gara peningkatan muka air global dan akibat peningkatan laju es yang mencair. Kemudian kita tidak memungkiri apa yang sudah mulai terjadi di pesisir utara Jawa, baik di Demak, kemudian terkait banjir rob, inundasi, itu juga memicu kehilangan landscape yang sebenarnya harusnya pesisir menjadi laut. Dan ini sebenarnya dinamika geomorfologi sebenarnya, dan ini salah satunya sudah mulai kejadian Mbak Gea. Jadi berpengaruh terhadap kondisi dan berdampak terhadap strategi bertahan hidup masyarakat akhirnya, karena ada perubahan morfologi yang sebenarnya sebelumnya itu permukiman pesisir kemudian tenggelam karena terjadinya rob, seperti itu. Kurang lebih itu dampaknya yang bisa kita lihat, seperti itu kalau di Indonesia dalam konteksnya.
1: Oke, okay. Mas Gery, nanti saya juga mau bertanya kira-kira percepatannya bagaimana ya, tapi nanti dijawab nanti aja Mas Gery, saya kembali dulu karena penasaran juga ya, seberapa cepat laju untuk bisa ini menenggelamkan pesisir-pesisir ini dengan adanya kondisi es Greenland mencair. Tapi dijawab nanti, saya ke Mbak Uli dulu dari Walhi, pengkampanye Walhi Nasional. Baik, Mbak Uli, kalau Walhi sendiri melihat ancaman krisis iklim yang semakin nyata saat ini, apa yang dilakukan oleh Walhi, Mbak?
2: Iya, makasih Mbak. Yang pertama memang kita berupaya untuk membangun kesadaran publik ya Mbak, itu yang pertama. Dan dalam proses membangun kesadaran ini, kita hendak menyampaikan bahwa problem krisis iklim ini tidak datang begitu saja gitu. Dia problem struktural yang sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik, bukan hanya Indonesia gitu ya kan, tetapi global gitu. Dan dia hanya bisa kemudian didekatin problem penyelesaiannya itu dengan hal-hal atau tindakan yang struktural pula gitu ya kan, mulai dari perubahan paradigmatik. Tentunya kita nggak bisa lagi kemudian hanya melihat atau mengejar pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas gitu ya kan. Kita nggak tahu nih batasan kita selesai bertumbuh itu apa gitu. Apakah setelah Greenland itu mencair semua baru kita bilang bahwa kita sudah selesai bertumbuh, atau setelah pulau-pulau kecil kita udah banyak yang hilang gitu kan. Ini kan nggak ada ukuran selesainya kapan gitu. Maka dalam konteks itu juga perubahan paradigmatik untuk melihat model-model ekonomi yang lebih regeneratif gitu ya kan, itu juga menjadi hal yang penting. Berikut juga kita mendorong sebenarnya ada perubahan tindakan dari pengurus negaranya. Saya mau meng-highlight soal adaptasi ya Mbak ya, karena adaptasi ini kan sering dimaknai dengan bagaimana masyarakat secara umum itu mampu beradaptasi dengan situasi yang mulai berubah gitu. Tapi perilaku pengurus negara kita nggak beradaptasi gitu Mbak. Contohnya apa? Kalau kemudian pengurus negara kita itu beradaptasi, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu harusnya punya perspektif iklim gitu ya kan, atau kemudian aware lah dengan kondisi iklim yang tidak membaik, malah cenderung memburuk gitu ya, dalam rangka beradaptasi ataupun memitigasi, tetapi justru sebenarnya berkontradiksi gitu dengan bahkan komitmen-komitmen iklim kita. Dan justru itu membuka ruang sebenarnya pengrusakan dalam skala yang besar terjadi, dan tentunya itu tetap berkontribusi pada iklim. Misalnya soal hutan, hutan ini kan di satu sisi dia dijadikan sebagai sandaran untuk penyerapan emisi karbon gitu ya kan, tapi di sisi yang lain dia juga dijadikan sebagai sandaran untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala besar gitu. Ini kan dua hal yang berkontradiksi gitu, dan kita tidak melihat kebijakan yang progresif gitu untuk mendahulukan

0: misalnya keselamatan iklim, keselamatan kehidupan kita gitu ya kan, dan kemudian bagaimana ada tindak kebijakan-kebijakan yang berbasis pemulihan gitu.
1: Nah, kalau kita melihat kondisi situasi saat ini kan terkait dengan pencairan es Greenland ya. Tadi dari Prof. Erma dan juga Mas Gery juga menyampaikan bahwa wilayah pesisir Mbak Uli yang akan terdampak begitu. Nah, kalau saat ini bagaimana upaya Walhi ini mengawal teman-teman yang ada di pesisir, Mbak? Adakah program-program yang terus digaungkan di wilayah tersebut?
0: Iya, ada cukup banyak ya, yang paling dekat misalnya di wilayah Jawa gitu, atau di dekat Pulau Seribu di Pulau Pari gitu, di mana memang penguatan kapasitas masyarakatnya, terkhususnya perempuan, itu untuk bagaimana mereka sebenarnya menjadi orang yang langsung gitu melakukan tindakan-tindakan pemulihan gitu ya, misalnya dengan membangun kesadaran mereka bahwa aksi mitigasi itu harusnya juga dilakukan oleh masyarakat, dan adaptasi itu juga dilakukan tidak hanya misalnya dengan teknikalisasi infrastruktur pembangunan, tetapi misalnya mereka menanam mangrove, menjaga mangrove mereka sebagai green beltnya gitu. Dan dalam konteks misalnya mendapatkan keadilan gitu, kita juga bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Pari melakukan gugatan iklim internasional. Kita menggugat Holcim di Swiss, di pengadilan Swiss, karena Holcim menjadi salah satu perusahaan emitor terbesar ya di dunia gitu. Meskipun dia tidak punya konsesi eksploitasi di Indonesia, tetapi emisi yang mereka lepaskan dalam skala yang besar itu berpengaruh pada wilayah pesisir, berdampak pada Pulau Pari yang tiap tahun wilayah daratannya itu menyusut gitu. Jadi mereka memakai pendekatan polluters pay gitu ya kan, untuk mendapatkan keadilan iklim. Nah, gugatan-gugatan semacam ini juga sedang kami coba juga lakukan di beberapa wilayah-wilayah lain ya, meskipun sebenarnya ini cost-nya besar ya kak ya. Nah, makanya pada posisi itu sebenarnya Walhi juga mendorong adanya undang-undang keadilan iklim gitu, agar masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh gitu untuk menuntut dan mendapatkan keadilan iklim sampai ke negara lain, kalau misalnya regulasi kita kuat untuk mengatur dan memproteksi hak mereka itu gitu.
1: Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Nah Prof, kalau saat ini apa kira-kira dampak yang potensi dirasakan di Indonesia, Prof, akibat kenaikan permukaan air laut? Selain hilangnya pesisir, apakah ada potensi penyakit barangkali atau yang lain-lain begitu, Prof?
2: Ya, pertama saya ingin meng-highlight satu temuan terbaru dari riset yang menunjukkan bahwa 1-7 meter, mungkin ini ada kaitannya ya, 1-7 cm per tahun itu ada penurunan muka tanah di beberapa kota-kota industri atau kota-kota besar di Indonesia, yang terangnya Jakarta, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Semarang, begitu ya. Ini riset yang baru saja dirilis, diterbitkan, yang mungkin nanti ada kaitannya dengan Mas Gery, mungkin bisa memperjelas ini. Jadi ini sebenarnya ancaman juga gitu. Jadi selain sea level rise, ternyata yang jauh lebih cepat nih, itu adalah perubahan land subsidence. Itu kan berarti muka tanahnya turun gitu ya kan, di darat ini. Sementara di sisi yang lain tadi ada ancaman dari laut gitu. Ini saya kira kombinasi keduanya itu kita nggak bisa anggap remeh gitu ya. 7 cm per tahun itu besar sekali ternyata gitu ya, dan itu sudah dipublikasi. Sementara kalau untuk kenaikan muka air laut yang kaitannya dengan pencairan, saya kira itu hanya sekian milimeter, ya kuranglah dari 0,5 cm per tahun gitu ya. Jadi laju kenaikan yang efek dari laut ini sebenarnya tidak separah ketika, kan ini dibedakan ya risetnya ya, antara daerah urban itu kan berarti daerah-daerah tadi yang saya sebut itu kota-kota besar, banyak dan seterusnya. Jadi kombinasi tenggelamnya bisa lebih cepat ini gitu ya, dan garis pantai pun kalau kita lihat, kita survei melalui satelit resolusi tinggi misalnya Pamanukan, daerah-daerah Jawa Barat, daerah Indramayu, itu kan sudah ada perubahan ini, padahal kita belum bicara tentang pulau-pulau kecil, ini bicara soal garis pantai yang berubah gitu. Nah, bagaimana ketika riset ini sudah menunjukkan kota-kota itu benar-benar mengalami apa ancaman yang serius gitu, kota-kota tadi ya yang saya sebut. Nah, ini saya kira Mbak Gea itu lebih perlu untuk segera di ya saya adaptasi itu menjadi salah satu kunci. Selain bahwa kalau dari sisi sains kan ada nature based solution nih. Jadi penanaman mangrove terus bikin belt yang di apa mumpung ya untuk melindungi daerah-daerah yang belum kita lakukan gitu. Selain infrastruktur yang dibangun yang katanya mau membangun apa dengan anggaran yang sangat besar itu, kita harusnya bisa lebih ke arah nature base dulu gitu. Memanfaatkan tadi mangrove-mangrove, kemudian lapisan-lapisan tanaman-tanaman itu kita buat sedemikian rupa. Saya kira itu harus dalam rangka penyelamatan daerah-daerah yang ada di sekitarnya yang saat ini masih aman nih, belum ada pergeseran garis pantai begitu. Itu hal penting sih menurut saya yang lebih urgen untuk segera di apa ya direspon oleh pemerintah. Saya kira
1: ya.
2: Itu Mbak.
1: Ya, baik. Tapi Prof. Erma tadi kan menyampaikan ya ada solusi-solusi nature based gitu yang Prof. Erma sudah sampaikan. Apakah itu sudah banyak dilakukan saat ini Prof. Erma melihat di Indonesia atau mungkin ada negara lain yang juga bisa dijadikan inspirasi terkait penanganan hal tersebut, Prof?
2: Ya, di luar negeri sudah banyak ya model-model itu sudah dilakukan dan bisa mereduksi gelombang, maksudnya ketinggian gelombang yang datang itu 90% gitu. Nah, tapi itu kan harus dibuat berlapis-lapis gitu ya. Itu saya kira sudah digalakkan, sudah mulai diinisiasi ya dengan pembuatan atau memadatkan hutan-hutan mangrove gitu ya menjadi program resminya KKP misalnya. Tapi menurut saya masih kurang didorong lagi gitu. Karena ya belum sangat optimal ya, belum memadukan model-model yang lain gitu. Masih hanya memadatkan kemudian mencoba untuk menumbuh kembangkan kan secara cepat gitu mangrove-mangrove yang ada gitu. Tapi kan harus diuji coba dari negara lain yang sudah berhasil dan itu sudah banyak yang menerapkan itu, di antaranya beberapa wilayah yang punya apa ya pantai yang luas ya, daerah-daerah di Timur Tengah misalnya itu juga sudah saya kira banyak ya, di Eropa juga ada beberapa yang sudah nature based solution itu diterapkan secara maksimal, sehingga sebenarnya kita tidak kehilangan role model gitu. Kalau kita ingin mencari tahu pengalaman empirik dari negara lain, hanya saja ya itu tadi ya, saya kira KKP yang sudah menginisiasi perlu didukung oleh apa anggaran yang lebih besar untuk mengimplementasikan itu. Jadi jangan hanya fokus pada yang sangat besar dengan membangun tembok raksasa itu, tembok di seluruh, karena itu kan besar sekali, tapi mulailah dari hal yang bisa segera kita lakukan gitu untuk penyelamatan pergeseran garis pantai. Saya kira itu
1: Baik, menarik ya kalau dari sudut pandang Prof. Erma itu lebih baik nature based solution daripada membangun yang gede-gede itu ya Prof ya, untuk benteng-benteng laut itu atau semacamnya. Oke, baik, menarik. Nanti kita akan lanjut lagi Prof. Erma.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas eksikon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda, dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita berbincang dulu mengenai Paskuda atau pasukan kursi roda dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Yogyakarta, dan kami sudah bersama dengan Usman Musianta, S.Pd. Pak Usman, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Usman. Jadi Paskuda ini seperti apa mekanisme kerjanya sebenarnya, Pak?

Dan di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas, saya Rodiah dan Operator Marudin, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga semangat selalu di pagi ini pendengar ya. Mari kita awali hari kita dengan penuh semangat, penuh rasa syukur dan kebahagiaan ya. Baik, saat ini sudah pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh Rahmah. Nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Memujamu.

pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Pandai Bersyukur yang akan disampaikan oleh Ustadz Erizal Abdullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak dapat kita hitung. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Sesuai dengan topik kita pada hari ini, bagaimana cara kita bersyukur, maka pandai bersyukurlah akan menjadi topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pendengar rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku, maka akan Aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para pendengar rahimakumullah, membicarakan nikmat-nikmat Allah sampai kapanpun kita tidak akan pernah untuk selesai membicarakannya. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah tersebut yang kita nikmati. Allah memberikan kita secara gratis, tidak pernah kita bayar. Salah satu yang diharapkan adalah dalam firman Allah tersebut adalah agar kita mensyukurinya. Para pendengar rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah adalah keharusan yang perlu kita lakukan. Banyak di antara kita yang bersyukur kepada Allah kalau dapat dalam bentuk materi. Dapat uang, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat jabatan, pangkatnya tambah naik, alhamdulillah. Hal ini sangat kita sayangkan, karena sesungguhnya apabila itu yang kita lakukan saja, maka seakan-akan di benak kita rezeki Allah itu identik dengan harta, identik dengan jabatan, identik dengan kedudukan, dan hal-hal materi lainnya. Para pendengar rahimakumullah, saya ingin membawa sebuah cerita kepada kita semua. Ada seorang hamba Allah yang merasa sangat miskin. Dia merasa tidak punya uang, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang mewah. Dia merasa sangat miskin sekali. Setiap hari yang dia lakukan adalah mengeluh atas kondisinya. Karena yang ia inginkan adalah ingin punya harta, ingin punya uang, ingin punya kekayaan. Baginya, rezeki Allah itu adalah uang, harta, dan kekayaan tersebut. Suatu malam, orang ini bermimpi bertemu dengan seorang kaya, dan ketika itu dia pun meminta sejumlah uang kepada orang kaya ini. Orang kaya tersebut berkata kepada orang miskin ini, baiklah, saya akan berikan Anda uang 50 juta. Tetapi, Anda harus memotong dan menyerahkan kepada saya tangan kanan Anda. Mendengar jawaban tersebut, apa jawab si miskin ini? Wah, kalau begitu saya tidak mau. Buat apa saya punya uang 50 juta, tapi tangan saya buntung? Orang kaya ini pun menawarkan dan menaikkan tawarannya. Baiklah,
Kalau Anda tidak mau, maka saya akan beri 100 juta. Tapi ada syaratnya. Anda harus memotong kaki Anda itu yang sebelah kirinya untuk membayar 100 juta tersebut. Si miskin pun menjawab, saya tidak mau. Buat apa punya uang 100 juta, tapi kaki saya buntung? Mendengar jawaban si miskin, orang kaya itu pun menaikkan tawarannya. Baiklah, saya naikkan tawaran. Saya akan beri kamu uang 200 juta, tapi dengan syarat congkel kedua mata Anda. Mendengar ini lagi, lalu si miskin berkata, buat apa saya punya uang 200 juta, tapi mata saya buta? Saya tidak mau, kata si miskin ini. Para pendengar rahimakumullah, setelah tiga tawaran yang diajukan orang kaya itu dan ditolak oleh orang miskin ini, maka orang kaya ini berkata, kalau begitu, untuk apa kamu mengeluh terus-menerus? Mengeluh tidak punya uang, tidak punya harta kekayaan? Bukankah dalam dirimu itu sudah kaya sekali? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mendengar penjelasan tersebut, si miskin ini pun terbangun. Lalu ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kekeliruannya. Pendengar sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, semuanya itu jika dihitung tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Para pendengar rahimakumullah, cobalah sejenak kita hitung dan renungkan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari nikmat bangun tidur, nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, nikmat bisa melaksanakan umroh, nikmat bisa menunaikan ibadah haji, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat bisa melihat matahari pagi. Juga kita syukuri nikmat bisa berolahraga, nikmat sarapan pagi, nikmat berangkat ke kantor, nikmat mengendarai kendaraan, nikmat selamat sampai ke kantor, nikmat bisa kembali lagi ke rumah dan berkumpul bercengkrama dengan keluarga kita, serta nikmat mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh. Para pendengar rahimakumullah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidaklah dalam bentuk uang saja, melainkan berupa hal-hal yang lainnya yang sangat mahal. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita bersyukur? Para ulama membagi cara-cara bersyukur ini. Namun secara umum, ada tiga cara paling tidak bisa kita lakukan bersyukur atas segala nikmat tersebut. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Hal ini dilakukan dengan mengakui sesungguhnya di dalam hati kita, apapun nikmat yang diperoleh bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, dan bukan karena kerja keras kita, tetapi karena anugerah dan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan ini akan membuat seorang tidak merasa keberatan betapapun kecil dan sedikit nikmat yang diperolehnya. Ini yang pertama, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, apakah itu dalam bentuk ilmu, kita menjadi seorang yang bersekolah tinggi, menjadi seorang doktor, profesor, menjadi seorang yang hafal Al-Quran, menjadi seorang yang ahli dalam berpidato dan lain sebagainya,
Kita harus yakini itu semua adalah atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya jangan timbul rasa angkuh, sombong, takabur di dalam diri kita. Begitupun kalau kita mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur secara lisan. Bagaimana caranya? Yaitu mengakui dengan ucapan bahwa semua nikmat berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan ini diikuti dengan memuji Allah melalui ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, yang ketiga, bersyukur kita kepada Allah dengan perbuatan kita. Hal ini dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita punya harta, kita keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menjalankan syariat, mentaati aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, sikap syukur perlu menjadi kepribadian setiap muslim. Sikap ini akan mengingatkan untuk berterima kasih kepada pemberi nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan perantara yang diperolehnya, yakni kita sebagai manusia. Dengan syukur, akan rela dan puas atas nikmat Allah yang kita peroleh, dan dengan tetap meningkatkan usaha guna mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih baik. Para pendengar rahimakumullah, di samping itu, selain kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah alias kufur nikmat adalah hamba-hamba yang sombong atas rezeki Allah tersebut, dan ini nanti akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita bersyukur, berarti kita membuka pintu-pintu nikmat Allah. Tetapi kalau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, berarti kita menutup nikmat-nikmat yang lainnya. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakura. Mudah-mudahan akan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya pendengar, sudah pukul 5.46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga pagi ini lebih semangat daripada pagi-pagi sebelumnya ya. Baik pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu.

Lak sekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri, dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

Lesung Alu merupakan kesenian tradisional masyarakat Natuna yang sudah ada sejak zaman penjajahan di masa lampau. Pada masa lalu, hampir di seluruh pelosok penjuru Natuna, setiap hari terdengar bunyi lesung yang dibunyikan oleh ibu-ibu atau para bapak saat menumbuk hasil ladang seperti padi, jagung, dan rempah-rempah masakan. Kegiatan menumbuk hasil ladang dilakukan secara bersama-sama, dan di sela-sela menumbuk hasil ladang, mereka saling berbagi cerita disertai canda tawa tentang pengalaman hidup. Seiring berjalannya waktu, kegiatan lesung alu digantikan dengan alat-alat mesin canggih untuk menggiling padi dan hasil pangan lainnya. Untuk mempertahankan kegiatan lesung alu, masyarakat setempat mengubah fungsi lesung alu yang awalnya dipergunakan untuk menumbuk padi dan sekarang menjadi kesenian tradisi daerah.

0: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah. Untuk berita daerah ini juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Ranai.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Sari berita, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan digelar di Desa Cemaga sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program perlindungan tenaga kerja. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna resmi memulai training center atau TC bagi peserta kafilah Kabupaten Natuna. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan digelar di Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program perlindungan tenaga kerja. Kegiatan tersebut diikuti warga dan perangkat desa setempat. Sosialisasi membahas berbagai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian dan hari tua. Masyarakat juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekretaris Desa Cemaga, Satyaningsih, mengatakan kegiatan sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memahami manfaat perlindungan kerja sejak dini. Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. Satyaningsih menjelaskan, pemerintah desa mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk perlindungan di masa mendatang. Melalui sosialisasi tersebut, warga diharapkan semakin memahami hak dan manfaat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat desa. Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Selengkapnya, laporan reporter Erik Muhammad.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
2: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
1: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
3: Waktu itu emang ada tuh Pak, dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu Pak.
1: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna resmi memulai training center atau TC bagi peserta kafilah Kabupaten Natuna yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Natuna, lantai 2 Bukit Arai, dan dihadiri Bupati Natuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Kesra, para pembina, serta peserta kafilah MTQ Natuna. Pelaksanaan training center dibagi menjadi dua tahap, yakni mulai 23 Mei 2026 dan dilanjutkan pada 13 hingga 27 Juni 2026. Seluruh kegiatan pembinaan dipusatkan di Hotel Madani Syariah Natuna. Sebanyak 54 peserta dipersiapkan untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, di antaranya tilawah, qiraat, tahfiz, tafsir juga bahasa. Maksud kami, tafsir tiga bahasa, fahmil Quran, syarhil Quran, kaligrafi digital, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Untuk memaksimalkan pembinaan, panitia menghadirkan sejumlah pembina berpengalaman dari Kota Batam guna memberikan pelatihan intensif kepada seluruh peserta. Bupati Natuna Chen Shilan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia dan pembina serta memberikan semangat kepada para peserta agar mengikuti pembinaan dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Ia juga berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selain itu, MTQ juga diharapkan menjadi sarana membentuk generasi Qurani yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, listrik dan air sering bermasalah. Warga Ranai keluhkan pelayanan dasar. Berikut komentar RRI Ranai yang disampaikan oleh reporter Marjani.

pendengar, persoalan listrik dan air bersih kembali menjadi keluhan utama masyarakat di Kota Ranai dan wilayah sekitarnya. Dalam beberapa waktu terakhir, gangguan listrik dari PLN serta distribusi air bersih PDAM yang tidak lancar dinilai semakin meresahkan warga karena berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Warga mengaku pemadaman listrik kini terjadi lebih sering dibanding biasanya. Bahkan, dalam satu hari listrik dapat mati dan hidup kembali beberapa kali dengan durasi yang cukup lama. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir terhadap kerusakan peralatan elektronik di rumah mereka. Warga khawatir listrik yang mati hidup secara berulang sangat mengganggu dan berpotensi merusak perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, hingga mesin cuci. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi itu juga menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi tidak stabil terutama pada malam hari. Masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka dari pihak PLN terkait penyebab gangguan listrik yang terus terjadi belakangan ini. Warga juga meminta langkah cepat untuk memperbaiki sistem kelistrikan agar pemadaman tidak terus berulang. Berdasarkan keterangan yang diperoleh RRI dari manajer PLN Ranai Rapki Chandra, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada dua unit mesin pembangkit sehingga berdampak terhadap pemadaman. Saat ini kedua unit mesin tersebut tengah dalam proses perbaikan oleh pihak PLN Ranai. Tidak hanya persoalan listrik, pelayanan air bersih dari PDAM juga menuai banyak kritik dari masyarakat. Sistem distribusi air secara bergilir yang diterapkan saat ini dinilai belum berjalan maksimal. Warga mengaku meski telah menunggu sesuai jadwal pembagian air, namun air seringkali tetap tidak mengalir ke rumah pelanggan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan paling banyak dirasakan warga di sejumlah kawasan permukiman yang selama ini bergantung penuh terhadap pasokan air PDAM. Ketika distribusi air tidak berjalan normal, aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci hingga mandi ikut terganggu. Beberapa warga bahkan menilai pembayaran rekening air tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima. Mereka mengaku tagihan meteran tetap berjalan meskipun air tidak mengalir secara normal. Warga juga menyoroti kondisi meteran yang tetap mencatat pemakaian meski suplai air sangat kecil. Hal tersebut memunculkan keluhan bahwa pelanggan seolah hanya membayar angin dibandingkan penggunaan air yang sebenarnya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumda Tirta Nusa Natuna, Zahrudin, menegaskan musim kemarau menjadi salah satu penyebab berkurangnya debit air sehingga penyaluran air bersih ke rumah warga ikut terganggu. Pihaknya juga terus berupaya melakukan pengaturan distribusi air agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera mencari solusi terhadap persoalan listrik dan air bersih yang terus terjadi. Sebab kedua layanan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Selain meminta perbaikan jaringan listrik dan distribusi air, warga juga berharap adanya peningkatan komunikasi dari pihak penyedia layanan kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal perbaikan maupun distribusi, warga menilai setidaknya mereka dapat melakukan antisipasi terhadap gangguan yang terjadi. Keluhan mengenai listrik dan air bersih ini kini menjadi perhatian masyarakat luas di Ranai dan sekitarnya. Warga berharap kondisi pelayanan dasar dapat segera membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik maupun krisis air bersih yang berkepanjangan. Demikian komentar

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan digelar di Desa Cemaga sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Natuna resmi memulai training center bagi peserta kafilah Kabupaten Natuna. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

My Pringers, sudah pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita daerah untuk Anda pagi ini. Selamat pagi, kami sapa Anda. Selamat memulai aktivitas pagi ini. Matahari juga sudah memancarkan sinarnya, memberikan aura semangat pagi ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tempat kerja dengan selamat dan tepat waktu. Begitu juga untuk Anda yang akan ke sekolah, untuk adik-adik pelajar, mudah-mudahan perjalanan lancar. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadir untuk Anda di info publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesono.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
7: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, sebagai informasi bahwa saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll on roll off atau kita lebih akrab dengan nama Roro, rute Tanjung Pinang Batam untuk mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Nah, pendengar, Kepala Dishub Kepri Junaidi mengatakan selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan, ya. Jadi pendengar, lintasan Roro Tanjung Uban Punggur atau Batam ini memang dekat, namun warga dari Tanjung Pinang harus menempuh jalur darat sekitar 1 jam sebelum naik Roro, ya. Makanya pendengar, ada wacana dibuka jalur Roro langsung Tanjung Pinang Batam sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menuju Bintan, ya. Dan disampaikan pula oleh Dishub Kepri, saat ini masih mengkaji terkait ketersediaan kapal feri rute Tanjung Pinang Batam dengan berkoordinasi bersama PT ASDP Indonesia Feri dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, ya. Menurutnya, armada feri rute Tanjung Pinang Batam ini harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompa, ya. Dan pendengar, dikatakannya pula bahwa pelabuhan Dompa saat ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Kundur, ya. Dan apa dengar, maka dari itu Roro yang dibutuhkan untuk lintasan Tanjung Pinang Batam ini harus sejenis dengan KMP Kundur dengan kapasitas 500 hingga 600 gross ton, ya. Dan selain itu pendengar, Dishub Kepri dan ASDP turut mengkaji dari sisi ekonomi terhadap dampak penyeberangan Tanjung Pinang Batam terutama berkaitan dengan penggunaan pelabuhan Roro Dompa. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan tentunya masih kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Radio.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Info Publik pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, berikut kami berbagi informasi ya. Ini terkait dengan harga emas ya. Dan sebagai informasi, harga emas antam hari ini per 11 Mei ini merosot ya. Dan informasi yang kami akses dari antara Kepri bahwa harga emas batangan PT Aneka Tambang TBK Antam terpantau mengalami penurunan cukup signifikan pada perdagangan Senin 11 Mei 2026 ya. Berdasarkan data dari laman Logam Mulia pukul 9.01 menit waktu Indonesia Barat, harga emas antam merosot Rp20.000 menjadi Rp2.819.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.838.000 per gram. Nah, pendengar, tren penurunan juga diikuti oleh harga beli kembali atau buyback ya, yang kini berada di level Rp2.626.000 per gram. Jadi pendengar, sesuai dengan regulasi perpajakan PMK nomor 34 garing PMK titik 10 garing 2017, setiap transaksi emas batangan ini dikenakan potongan pajak PPH 22, untuk pembelian dikenakan pajak sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% untuk non NPWP ya. Sementara untuk transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPH 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non NPWP yang langsung dipotong dari total nilai transaksi. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda yang berwacana akan membeli emas antam ya, sekarang informasinya harga emas antam merosot Rp20.000 ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa